Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Lagu-lagu pilihan mengantarkan kita ya di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: kuat.
1: Yang kedua, setelah ikhlas telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi. Nasional yang inklusif ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB.

penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.

0: integrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rindekra disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
1: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
2: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti, gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram. Atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
3: comot sana, comot sini.
2: Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
1: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
5: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran 150

0: 50 miliar dolar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
1: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka setengah triliun dolar, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
0: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
2: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
0: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
3: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
0: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
7: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
6: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Di PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
7: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata serta memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
5: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
7: Untuk mendukung pelaksana program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
8: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
7: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
9: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
10: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
11: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekadar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erik hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Ya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya agak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Ajis Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dari Dukun.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Percuma ya mengantarkan kita di pukul 11.21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz, Jabatan Antara pada 68, juga untuk Anda yang masih dengan setia mendengarkan kami di tengah berbagai aktivitas Anda di lembaran ke-9 ya, di bulan Juli hari ini. Kita berharap hari ini bulan Juli bulan yang banyak rezeki untuk Anda ya, bulan yang menjadi sebuah bulan penting bagi Anda dengan segala tugas tanggung jawab yang Anda punya di hari ini. Segala sesuatu yang Anda kerjakan juga akan mengantarkan Anda kepada sebuah keberuntungan, kesuksesan Anda di hari ini. Semua orang pasti ingin sukses ya dalam menentukan aktivitas-aktivitas Anda ya, dalam segala karya-karya Anda di hari ini. Tapi kita juga diingatkan untuk selalu boleh berkarya dengan baik ya, dan juga menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk semua Anda di hari ini. Tapi kita juga mengingat bahwa di tanggal 9 Juli itu biasanya ada hari penting, ada sejarah-sejarah penting yang diperingati atau mungkin perlu kita ingat. Nah, untuk Anda tahu bahwa di tanggal 9 Juli yang hari ini jatuh pada hari Kamis, itu menjadi momen penting yang diperingati di Indonesia maupun juga sejumlah negara di dunia. Nah, salah satu peringatan bersejarah bagi Indonesia itu adalah hari satelit Palapa yang menandai lahirnya era komunikasi satelit nasional. Dan selain itu, pada tanggal 9 Juli itu juga bertepatan dengan hari kemerdekaan Argentina serta Fashion Day yang diperingati di Amerika Serikat. Nah, adapun hari satelit Palapa, setiap 9 Juli Indonesia memperingati hari satelit Palapa untuk mengenang peluncuran satelit Palapa S1 pada 9 Juli 1976. Peluncuran satelit ini menjadi tonggak penting dalam sejarah telekomunikasi nasional. Indonesia tercatat sebagai negara pertama di Asia dan negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang juga diucapkan Patih Gajah Mada sebagai simbol tekad untuk mempersatukan Nusantara. Nah, filosofi tersebut kemudian diwujudkan melalui satelit yang mampu untuk menghubungkan komunikasi antar pulau di Indonesia. Nah, keberadaan satelit Palapa membuka akses layanan telepon, siaran televisi, hingga komunikasi data ke berbagai daerah termasuk wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Nah, teknologi ini menjadi fondasi penting dalam pemerataan informasi dan juga pembangunan infrastruktur komunikasi di Indonesia. Dan hari penting lainnya untuk Anda apa ya? Ya pastinya tetap dengar kami karena informasinya nanti saya hadirkan untuk Anda.

0: Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Pesta Bola Dunia masih tetap bergulir dan kini sudah akan memasuki babak 8 besar ya. Beberapa negara-negara yang ikut dalam perhelatan sepak bola dunia ya kali ini sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 8 besar ya. Dan tentunya nanti kita juga akan menyaksikan laga-laga menarik yang dihadirkan untuk semua kita yang disuguhkan, terutama untuk publik bola di dunia ya. Dan beberapa tim-tim yang sudah memastikan diri mereka untuk lolos ke 8 besar juga nanti akan berlaga mulai besok ya, sampai dengan hari Minggu nanti. Dan yang menjadi tim kebanggaan Anda tetap Anda dukung ya. Dan juga sport luar biasa, meskipun kita tidak langsung nonton di stadion ya, tapi kita berikan support, doa terbaik untuk semua tim yang berlaga. Nah, pendengar, kalau tadi saya masih tahu berbagai informasi untuk Anda tentang hari-hari penting di tanggal 9 Juli. Hari ini juga diperingati sebagai hari kemerdekaan Argentina ya, meski kemarin mungkin publik bola juga digemparkan dengan berbagai kontroversi yang terjadi pada perhelatan FIFA laga antara Argentina ya yang dimainkan Professor Mesir ya kala itu. Nah, di tingkat internasional tanggal 9 Juni ini merupakan hari kemerdekaan Argentina atau Argentina Independence Day. Pada 9 Juli 1816 Kongres Tucuman secara resmi memproklamasikan kemerdekaan Provinsi Bersatu Rio de la Plata dari kekuasaan kolonial Spanyol, dan peristiwa tersebut menjadi awal berdirinya Argentina sebagai negara merdeka. Setiap tahun, masyarakat Argentina memperingati hari bersejarah ini dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara kenegaraan, kemudian parade militer, pertunjukan budaya, hingga perayaan masyarakat di berbagai daerah yang tentunya diperingati sebagai hari kemerdekaan negara Argentina ya. Dan tentunya ini menjadi momen penting yang juga kami hadirkan untuk Anda, sehingga nanti kita juga bisa tahu, oh, hari-hari ini menjadi momen-momen penting yang terjadi di tanggal 9 Juli ya. Dan ada hari-hari lainnya juga, ada momen-momen berikut juga yang terjadi di bulan itu, dan menjadi inspirasi bagi semua kita. Ada informasi-informasi terbaru yang juga kita ketahui ya dari sebuah info yang kami hadirkan untuk Anda. Dan terima kasih tetap bersama kami, karena banyak sekali informasi-informasi yang nanti akan menjadi bagian yang kami hadirkan untuk Anda sepanjang Anda bersama dengan kami di Pro 1, ya, informasi hiburan di ruang dengan Anda di Lintas Manokwari siang.

2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

itu saja. Kemanakah kau selama ini?

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

93,3 MHz masih terus dengan informasi Buran di Ruang dengan Anda. Selamat siang Jabat Rat Dharma Dekan 68 juga untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 dengan informasi Buran di Ruang dengan Anda dan juga di setiap aktivitas-aktivitas yang sementara Anda lakukan, sementara Anda kerjakan di siang hari ini ya, dimanapun lakukan bagian dari aktivitas yang Anda punya. Salam Jabat Rat dari program satu untuk Anda dalam setiap kesibukan dan aktivitas Anda. Semoga hari ini menjadi aktivitas yang mengantarkan Anda kepada sebuah kesuksesan Anda di hari ini. Dan pastikan bahwa apapun yang Anda kerjakan itu juga berguna, bermanfaat bagi semua orang dimanapun melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas yang Anda punya. Sementara informasi dan hiburan dari Dharma Dekan 68 Manokwari juga akan tetap hadir di ruang dengan Anda kebersamaan di setiap program siaran yang kami hadirkan di ruang dengan Anda ya, tidak hanya Anda yang mendengarkan kami lewat terestrial kami, tapi juga dengan RRI digital kami sampai dimanapun suara kami Anda dengarkan. Salam Jabat Rat dari Merdeka 68 Manokwari. Iya, mendengar terkait dengan babak perempat final atau 8 tim terbaik yang melanjutkan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 yang nanti akan mulai digelar pada Jumat 10 Juli ya 2027. Babak perempat final Piala Dunia 2026 ya, 8 tim terbaik melanjutkan langkah ke babak perempat final yang berlangsung pada Jumat nanti. Nah, Prancis akan berhadapan dengan Maroko pada Jumat 10 Juli 2026 pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Kalau untuk waktu Indonesia Timur berarti kita di jam 5 pagi ya. Dan statistik pertemuan Prancis menang 1 kali, imbang 0 dan juga menang 0. Dan Spanyol akan berhadapan dengan Belgia pada hari Sabtu 11 Juli 2026 jam 2.00 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 4.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Sophie Los Angeles.

0: berada pada tim Prancis dengan 14 gol. Serba serbi, Maroko dan Norwegia ini menjadi dua tim kejutan yang menyingkirkan tim-tim unggulan. Seluruh pertandingan perempat final digelar di Amerika Serikat, dan empat mantan juara dunia itu berpeluang kembali meraih gelar, yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Argentina ya. Dan 8 tim terbaik ini melanjutkan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai Jumat 10 Juni waktu Indonesia Barat dengan jadwal yang sudah kami sampaikan untuk Anda ya. Dan kita berharap perhelatan sepak bola dunia ini akan tetap berjalan dengan baik sampai dengan selesai nanti ya, perhelatan sepak bola ini. Nah, informasi ini mengantarkan kita di pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Anda terus dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda.
1: Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya, tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Ya, pendengar 94.3 MHz, Anda terus dihibur dengan teman-teman pilihan, tapi juga dengan beberapa layanan masyarakat yang hadir menjadi teman di ruang dengar Anda, tapi juga sebagai motivasi untuk Anda tetap menjalankan bagian dari aktivitas-aktivitas Anda di hari ini. Jalan dinamik olahraga nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, tentunya informasi-informasi olahraga yang dihadirkan, ya, bisa kami hadirkan untuk Anda, tapi juga dengan beberapa layanan masyarakat spesial yang kami hadirkan juga, spesial di perhelatan Piala Dunia 2026, terus menjadi bagian penting untuk Anda di siang ini, di tengah berbagai aktivitas-aktivitas yang Anda punya jabat erat, dari Merdeka 68 Manokwari untuk semua Anda dalam setiap aktivitas Anda. Kita jelang penyampaian dinamika olahraga nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930. Tim Samba telah mengatakan

1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with a runner or an on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk

bagi back lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaards. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda, kami cukupkan sejenak memang melihat di nuansa siang dan nuansa ruang dengar Anda. Kita menyatu dengan Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika kita juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak Timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Dia masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 Timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Dia masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadhan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual, compound, serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelli. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas 10 putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena 7 tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogram3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dari program 3 Jakarta. Anda terus dengar kami di program 1 Radio Republik Indonesia Maluku. Selamat siang, Jawa Tengah, dan mereka 68 juga untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di Pro 1. Kami terus hadir dengan program acara kami, informasi dan hiburan untuk Anda di lintas Manokwari siang jelang sore Anda. Jabatan dari Merdeka 68 juga untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di Pro 1.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Tahu Kahar?
1: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah! Bagus dong.
1: Nah itu, soalnya setiap data yang lu kasih berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah bener banget, kontribusi kecil dari kita tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya. Yuk.

0: dipersembahkan via Pildun RRI.
1: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.
1: 94.3 MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi buruan di ruang dengar Anda. Pendengar, akselerasi internet 100 Mbps hingga daerah terpencil. Kecepatan internet Indonesia ditargetkan mencapai 100 Mbps per sekon atau Mbps, dan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tengah memacu pembangunan infrastruktur demi mewujudkan target tersebut hingga daerah terpencil. Target perdata Kemkomdigi 4 Juli 2026 adalah kecepatan internet 100 Mbps dalam 2 tahun ke depan merata di berbagai daerah. Adapun langkah Kemkomdigi untuk mencapai target adalah membangun infrastruktur digital, antara lain satelit, jaringan serat optik dan menara BTS, kemudian menarik investasi di sektor operator telekomunikasi guna membangun infrastruktur jaringan, kemudian melelang pita frekuensi 700 MHz dan juga 2,6 GHz untuk memperluas jangkauan 4G dan 5G, kemudian memperluas akses internet melalui kampung internet dan kewajiban pelayanan universal atau USO. Nah, adapun manfaat peningkatan kecepatan internet adalah meningkatkan produktivitas masyarakat, kemudian mendukung pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, menggerakkan ekonomi dan juga memperkuat daya saing nasional. Dan rata-rata kecepatan internet di Indonesia saat ini per data per Mei 31 Mei 2026 kecepatan rata-rata seluler itu ada di angka 40,61 Mbps sampai dengan 62,54 Mbps. Nah, untuk internet kabel itu ada di angka 34,73 Mbps dan 47,10 Mbps naik di 2026. Nah, tentunya kita berkomitmen untuk menembus 100 Mbps kira-kira di 2 tahun mendatang secara merata dan juga dengan harga yang semakin murah. Hal ini disampaikan Nesa Patria selaku Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Dan informasi ini mengantarkan kita di pukul 13.58 waktu Indonesia Timur. Anda terus dengar kami di Pro 1 Nuansa Siang Gam Sore Anda.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Nederland Oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda

tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya

Tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RR.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1962, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with a runner or a nun on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Ya, pendengar sambil Anda nikmati selingan tembang-tembang pilihan, kami informasikan dinamika perjaringan Koro Nusantara 2 nanti Anda dengarkan dari program 1 RRI Fak-Fak. Kita jelang di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Oke, beruntungnya aku Silaun Seven ya mengantarkan kita di pukul 14.59 menit. Pendengar kita kami atur dengan Pro Satria Rifak Fak menyiarkan dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tuminabuan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD pada 17 lokasi. Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara umum pada MTQ 11 Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Kabupaten Kaimana. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Jelaika Wawulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD pada 17 lokasi. Laporan Januardi.
2: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak terus menggencarkan sosialisasi sekaligus aktivasi identitas kependudukan digital IKD sebagai upaya mendukung efisiensi pelayanan publik. Program tersebut dilakukan dengan turun langsung ke berbagai instansi dan lembaga pendidikan untuk memudahkan masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru mengatakan pihaknya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD di sekitar 17 lokasi. Menurutnya, kegiatan tersebut mencakup kantor-kantor organisasi

0: Kalau terkait dengan persentase kepemilikan IKD, saya menjelaskan memang kami sangat kecil. Di semester 2 2025 cakupan IKD hanya 4% dari yang memiliki KTP. Dia 4%, kurang lebih 2.000 lebih. Nah, kami sudah jalan di beberapa, kurang lebih 10 tempat. Nanti hasilnya kami sampaikan juga, karena nanti biasanya setelah selesai kegiatan baru laporan capaian terhadap IKD biasanya dilaporkan. Jadi yang kami gencar-gencarkan adalah identitas kependudukan yang ada di HP supaya masyarakat juga enak dan aplikasi kependudukan, perubahan-perubahan data dan lain sebagainya bisa saja dilakukan di HP. Kemudian datang ke kantor dukcapil untuk diaktivasi.
1: Berarti menambahkan keberadaan IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan. Perubahan data kependudukan dapat dilakukan melalui aplikasi di telepon genggam, sementara masyarakat hanya perlu datang ke kantor dukcapil untuk proses aktivasi apabila diperlukan. Untuk sementara, Dukcapil memfokuskan pengembangan IKD di wilayah perkotaan, khususnya di Distrik Fak-Fak, Distrik Fak-Fak Tengah, dan Distrik Pariwari. Langkah tersebut mempertimbangkan ketersediaan jaringan internet yang lebih baik serta tingkat kepemilikan telepon pintar Android yang dinilai lebih tinggi, sehingga implementasi IKD dapat berjalan lebih optimal sebelum diperluas ke wilayah lainnya. Jan Wardi melaporkan.
2: Usai mengantarkan Kabupaten Fak-Fak meraih juara umum pada MTQ 11 Provinsi Papua Barat, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Fak-Fak mulai menyiapkan strategi pembinaan jangka panjang untuk mempertahankan prestasi. Laporan Anwar Lamohan.
3: Ketua Kafilah Kabupaten Fak-Fak yang juga merupakan pengurus LPTQ Kabupaten Fak-Fak Lutmasur Kamudi menegaskan pihaknya akan segera menyiapkan langkah lanjutan setelah keberhasilan meraih juara umum MTQ ke-11 Provinsi Papua Barat. Fokus utama yang akan dilakukan adalah memperkuat kaderisasi KORI dan KORIAH menuju MTQ tahun 2028 mendatang. Menurutnya, keberhasilan merebut kembali piala bergilir setelah sekitar 18 tahun harus dijaga melalui pembinaan yang berkelanjutan. Karena itu, LPTQ Kabupaten Fak-Fak akan menyusun program pembinaan yang lebih komprehensif bagi calon peserta MTQ. Ia menjelaskan pembinaan tidak hanya dilakukan menjelang perlombaan, tetapi harus dimulai sejak dini melalui proses kaderisasi yang terencana. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki kemampuan membaca dan memahami Al-Quran dengan baik.
4: Ke depan yang kita inginkan bersama, karena kurang lebih 18 tahun kita baru merebut kembali piala bergilir ini, maka saatnya kita untuk mempertahankan piala ini. Tentunya ada upaya-upaya lanjutan yang harus kita persiapkan jauh lebih baik daripada upaya saat ini. Ke depan kita akan berusaha untuk melakukan kaderisasi para KORI dan KORIA, kemudian kita juga akan melakukan pembinaan secara komprehensif dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi di tahun 2028.
3: Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat Fak-Fak untuk ikut berpartisipasi menemukan bibit-bibit terbaik di setiap wilayah. Peran masyarakat dinilai sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan calon KORI dan KORIAH daerah. Harapan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang tersebar di 17 distrik dan 142 kampung di Kabupaten Fak-Fak. Anak-anak yang memiliki bakat membaca Al-Quran diharapkan dapat direkomendasikan kepada LPTQ untuk dibina menjadi duta daerah.
4: Harapan kami kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Fak-Fak, khususnya yang mendiami 17 distrik dan 142 kampung, bila mana ada anak-anak kita, terutama putra-putri daerah lokal Fak-Fak yang punya bakat dalam bidang membaca Al-Quran, mohon untuk membantu kami LPTQ Kabupaten Fak-Fak untuk ke depan kita rekrut dan kemudian kita bina sebagai duta-duta LPTQ yang tetap siap untuk tampil dan kemudian mengharumkan nama daerah.
3: Ia optimis dengan pembinaan yang berkesinambungan, Kabupaten Fak-Fak mampu mempertahankan gelar juara umum pada MTQ Provinsi Papua Barat berikutnya. Sinergi antara pemerintah, LPTQ, orang tua,

dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencetak generasi Qurani yang berprestasi. Anwar melaporkan.

0: Puskesmas membantu posyandu hingga fasilitas kesehatan yang berada di wilayah terpencil.
1: Perlu saya sampaikan secara khusus untuk kesehatan, kita evaluasi dengan pemerintah daerah Kabupaten dan kemudian beberapa pemerintah berkaitan dengan standar pelayanan minimal, target dan realisasi tahun 2025, kita ini ada dibandingkan tahun 2024 sedikit mengalami kemunduran. Oleh karena itu, kita berharap ke depan dengan adanya workshop yang hari ini dilaksanakan, tentunya kita berharap ada sumber-sumber daya manusia berkaitan dengan peningkatan standar pelayanan minimal layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas melalui pusat kesehatan masyarakat di distrik kampung ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya tujuan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan tidak adalah kami melihat bahwa butuh adanya keterjaminan tersedianya tenaga kesehatan yang cukup kompeten. Kita berharap di setiap layanan kesehatan baik di distrik maupun di pusat dan lain sebagainya. Kemudian kita berharap ada peningkatan ya untuk pelayanan kesehatan, kemudian mewujudkan pemerataan tenaga kesehatan hingga daerah terpencil. Kenapa kita butuh tenaga kesehatan? Perlu saya sampaikan kepada kita segala memang hasil evaluasi kami dengan pemerintah daerah dari Kabupaten dan Pak Bupati. Kita berharap pemerataan tenaga kesehatan ini di setiap puskesmas harus betul-betul terpenuhi. Karena ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
0: Melalui workshop yang berlangsung pada 8 hingga 10 Juli 2026 tersebut, pemerintah Kabupaten Fakfak berharap dapat menghasilkan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang akurat, terukur, dan berkualitas guna mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan daerah maupun nasional. Selain itu, workshop tersebut dapat menghasilkan perencanaan kebutuhan kesehatan yang akurat dan terukur untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mendukung terwujudnya 32 program pemerintah daerah, khususnya Fafak Sehat. Januar di melaporkan.
2: Kafilah Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Kabupaten Kaimana. Keberhasilan tersebut disampaikan Ketua Kafilah Lut Masrur Kamudi saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 7 Juli 2026. Lut Masrur Kamudi menjelaskan, kafilah Kabupaten Fakfak dipimpin langsung oleh Bupati Fakfak Somaun Dahlan bersama Wakil Bupati Donatus Nimbit Kedik, Ketua LPTQ Ahmad Uswanas, dan jajaran pengurus lainnya. Sebanyak 33 peserta diterjunkan untuk mengikuti seluruh cabang perlombaan yang dipertandingkan pada MTQ 11 Papua Barat. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan baik dan seluruh peserta dalam kondisi sehat sejak keberangkatan hingga kembali dari Kabupaten Kaimana. Hal tersebut menjadi rasa syukur tersendiri bagi seluruh kontingen Kabupaten Fakfak. Prestasi yang diraih Fakfak cukup membanggakan dengan perolehan 9 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu. Raihan tersebut mengantarkan Kabupaten Fakfak sebagai juara umum MTQ 11 Provinsi Papua Barat tahun 2026. Ketua Kafilah juga mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh peserta, pelatih, ofisial, pemerintah daerah, serta masyarakat Fakfak yang terus memberikan doa dan dukungan. Semangat kebersamaan jadi modal utama dalam meraih prestasi di ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut. Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi generasi muda Fakfak untuk terus mencintai dan membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Fakfak juga berkomitmen terus melakukan pembinaan agar prestasi serupa dapat dipertahankan pada MTQ mendatang. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi RRI Fakfak. Saudara Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak memulai kepemimpinannya dengan melakukan penyegaran organisasi melalui upacara serah terima jabatan 6 pejabat strategis di lingkungan Polres Fakfak. Upacara yang berlangsung di lapangan Apel Mako Polres Fakfak Rabu 8 Juli 2026 menjadi bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. 6 jabatan yang diseraterimakan meliputi Kabak Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Samapta, Kapolsek Fakfak, dan Kapolsek

0: Kokas. Berdasarkan keputusan Kapolda Papua Barat nomor Kep garing 419 garing Angka Romawi 7 garing 2026, AKP Ilham menjabat Kabak Ops Ibtu Ahmad Januar Ganari sebagai Kasat Reskrim, AKP Dian Rana Alip Praba Utama sebagai Kasat Intelkam, Ibda Sofian Noh sebagai Kasat Samapta, Ibtu Irawan Setia Putra sebagai Kapolsek Fakfak, serta Ibtu Roni Septar Sabandar sebagai Kapolsek Kokas. Dalam amanat Kapolres yang dibacakan Wakapolres Fakfak, disampaikan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk mendukung regenerasi kepemimpinan, pengembangan karir, serta peningkatan profesionalisme. Kapolres menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya, sekaligus mengucapkan selamat kepada pejabat baru agar segera beradaptasi, membangun sinergi, menjaga soliditas, dan mengedepankan nilai-nilai tribrata, catur prasetya, serta Polri presisi dalam menjalankan tugas. Ketua Kafilah MTQ Kabupaten Fakfak menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga membawa Fakfak kembali meraih piala bergilir pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat di Kabupaten Kaimana. Laporan Anwar Lamohan.
1: Ketua Kafilah MTQ Kabupaten Fakfak, Lut Mansur Kamudi, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Fakfak meraih juara umum pada MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat di Kabupaten Kaimana. Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri oleh seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak. Ia menilai capaian tersebut menjadi hasil kerja keras seluruh peserta, pelatih, pembina, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina dan pelatih yang telah memberikan pembinaan secara maksimal kepada para peserta. Berkat latihan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, Kafilah Fakfak mampu bersaing dan meraih hasil terbaik pada ajang MTQ tingkat provinsi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua peserta serta masyarakat Kabupaten Fakfak, termasuk masyarakat Fakfak yang berada di Kabupaten Kaimana. Dukungan doa dan motivasi yang diberikan dinilai menjadi kekuatan besar bagi seluruh anggota kafilah selama mengikuti perlombaan. Keberhasilan meraih juara umum menjadi kebanggaan tersendiri karena Kabupaten Fakfak kembali membawa pulang piala bergilir setelah penantian selama kurang lebih 18 tahun. Prestasi tersebut diharapkan menjadi awal kebangkitan pembinaan tilawatil Quran di Kabupaten Fakfak.
2: Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang diberikan, di mana kafilah Kabupaten Fakfak berhasil keluar sebagai juara satu umum MTQ tingkat Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terima kasih kami sampaikan kepada para pembina, pelatih yang sudah dengan bersungguh-sungguh melatih anak-anak kami yang mengikuti MTQ Papua Barat, dan hasil yang kita capai luar biasa.
1: Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung pembinaan generasi Qurani di Kabupaten Fakfak. Dengan kebersamaan dan kerja keras, prestasi yang telah diraih diyakini dapat terus dipertahankan pada masa mendatang. Anwar melaporkan.
0: Kehadiran lembaga kursus dan pelatihan komputer Hengi Net Course Solution tidak hanya dijadikan sebagai tempat kursus komputer, namun dapat menciptakan tenaga-tenaga terampil yang berkompeten. Laporan Januardi.
3: Saudara, Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Komputer Hengi Net Course Solution terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Fakfak melalui pendidikan dan pelatihan komputer. Lembaga ini berupaya mencetak tenaga terampil yang mampu menguasai berbagai aplikasi komputer sesuai kebutuhan di era digital. Instruktur LKP Hengi Net Course Solution, Anna Rumuar, mengatakan pelatihan yang diberikan bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat Fakfak dalam mengoperasikan komputer. Menurutnya, kemampuan menggunakan komputer menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia menjelaskan program pelatihan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, hingga aparatur sipil negara.
4: Yang pastinya untuk meningkatkan keterampilan para siswa kakak, supaya bisa menggunakan komputer dengan baik. Apalagi zaman modern seperti sekarang, pastinya kita membutuhkan keterampilan memakai komputer. Yang pastinya seluruh masyarakat, apalagi terutama untuk kalangan mahasiswa, terus ada juga siswa-siswa kayak dari SD, SMP, SMA, kemudian para PNS juga. Kami berharap peserta yang mengikuti kursus kami pastinya punya skill kompeten dalam menggunakan Microsoft Word, mungkin Microsoft Excel, terus kemudian terampil dalam menggunakan komputer.
3: Selain membekali peserta dengan keterampilan komputer, LKP HengkiNet juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Kementerian melalui mekanisme ujian tersendiri. Sertifikat tersebut diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi peserta ketika melamar pekerjaan di berbagai instansi maupun perusahaan. Januardi melaporkan.
5: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Pendengar, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Lepas dari penyampaian berita dinamika perjaringan Korwil Nusantara 2, Anda masih terus ikuti program-program acara kami dari Merdeka 68 Manokwari. Sebuah berita kehilangan kami sampaikan dari Hanawiyah, telah hilang surat penting berupa satu buah buku BPKB motor tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi PB5707G nomor rangka MH1JB31163K054672 nomor mesin JB31E garis datar 1053630 atas nama Badan Pusat Statistik. BPKB tersebut terjatuh atau tercecer, merupakan BPKB motor mobil saat terjadi demo di kantor BPS pada tanggal 8 Juli 2013 dan sampai saat ini belum ditemukan. Kepada Anda yang kebetulan melihat atau menemukan, dapat menghubungi nomor HP atau nomor kontak di 0852-5415-8278. Demikian disampaikan untuk diketahui dan juga untuk Anda yang kebetulan melihat, boleh mengembalikan kepada yang berkepentingan. Terima kasih untuk bantuan Anda. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda di pukul 16 nanti, kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti program khusus dialog interaktif kami yang berlangsung di Nuansa Sore Anda bersama dengan PT Pelni Persero Kabupaten Manokwari. Dan juga tentunya ada berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda sepanjang program dialog interaktif di pukul 16 waktu Indonesia Timur nanti hadir untuk Anda. Karena banyak informasi yang bisa kami share untuk Anda tentang kinerja dari PT Pelayaran Nasional Indonesia dan juga dengan pesan-pesan baru yang terus dilakukan oleh PT Pelni ya. Anda dengarkan nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Eh, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus dengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di Pemancar FM 94.3 MHz. Pro satu kanal informasi inspirasi untuk Anda. Dan kebersamaan di program siaran kami untuk Anda di pukul 16.07 menit waktu Indonesia Timur. Seperti kami sudah informasikan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, akan terlaksana dialog interaktif merupakan dialog kerjasama kami bersama dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Pelni. Dan tentunya ada banyak edukasi yang akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang program dialog interaktif kami hadir untuk Anda.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
2: Hai teman Pelni, agar perjalananmu aman dan nyaman, pastikan beli tiket kapal Pelni hanya melalui channel resmi ya. Kamu bisa pesan tiketnya melalui aplikasi Pelni Mobile, website resmi Pelni, loket kantor cabang, kontak center Pelni 162, hingga layanan mitra perbankan. Mitra resmi lainnya bisa kamu cek di akun media sosial Pelni @pelni162. Jauhi calo dan pembelian yang tidak resmi, karena keamanan dan kenyamanan kamu selalu jadi prioritas kami. Selamat berlayar, arungi Nusantara bersama Pelni. Pelni, we connect, we unify.
0: Ya, pendengar, senang sekali kami terus hadir untuk Anda dalam program-program siaran kami untuk Anda. Dan sore ini di pukul 16.09 menit waktu Indonesia Timur, kami hadir untuk Anda dalam program dialog interaktif kami bersama dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia. Dan tentunya sore ini saya tidak sendiri di Studio Pro 1, karena sudah hadir narasumber kami yang tentunya akan banyak memberikan edukasi dan juga sosialisasi lewat program siaran kami untuk Anda. Dan terkait dengan topik dialog kita, koneksi di ujung jari. Nah, saya menyapa kedua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 sore ini. Saya menyebutkan namanya Pak Presdia Simanggansi, selaku Vice President Usaha Penumpang Non-Komersial PT Pelni Persero. Selamat sore, Pak.
3: Selamat sore.
0: Ya, salam jumpa, selamat datang di Studio Pro 1 dari Manokwari. Ya, dan juga bersama dengan Bapak Yusuf, selaku Kepala PT Pelni Persero Cabang Manokwari. Ya, selamat sore.
4: Selamat sore, Ibu.
0: Ya, untuk Bapak berdua. Dan senang sekali saya Yuki Kubiari akan memandu Anda dalam program dialog interaktif kami, Koneksi di Ujung Jari. Ini merupakan sosialisasi Pelni Mobile di Kota Manokwari yang tentunya akan banyak pemahaman yang kita berikan untuk pemirsa kita, pendengar kita di program acara ini. Nah, terkait dengan topik kita yang begitu menarik, karena ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pendengar, untuk masyarakat kita, dan juga selaku pengguna moda transportasi angkutan laut yang sudah sangat membantu masyarakat di area timur Indonesia ya. PT Pelni hadir untuk memberikan terobosan-terobosan baru, juga sejalan dengan perkembangan teknologi yang saat ini sudah semakin maju. Oke, saya langsung ke Pak Presdia ya, Simanggansi, selaku Vice President Usaha Penumpang Non Komersial PT Pelni Persero yang juga hadir bersama Kepala Cabang Pelni Manokwari, dan tentunya kita akan banyak memberikan sosialisasi untuk pendengar, pemirsa, dan masyarakat kita. Iya, Pak Presdia, masyarakat Manokwari ini kalau mendengar yang namanya istilah Pelni Mobile, sebagian dari kita mungkin masih sangat awam ya, belum terlalu paham dan mungkin masih terasa asing di telinga masyarakat kita. Nah, sebenarnya yang disebutkan dengan Pelni Mobile ini apa? Mungkin boleh dijelaskan, digambarkan untuk pendengar pemirsa kita, seperti apa sih aplikasi Pelni Mobile ini?
3: Ya, terima kasih. Selamat sore. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Presdia Simanggansing, Vice President Usaha Penumpang Non Komersial PT Pelni di kantor pusat. Yang mana saya bersama juga dengan kepala cabang Manokwari Pak Yusuf ya.
0: Ya,
3: mungkin kita sudah mengenal Pelni Mobile itu sendiri ya. Karena sosialisasi ini sudah kita laksanakan 2 tahun yang lalu.
0: Ya.
3: Jadi baik bahwa kita ketahui bersama saat ini peran teknologi sangat membantu di dalam aktivitas masyarakat.
0: Iya, betul.
3: Nah, oleh karena itu sebagai bagian upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kami PT PLN terus melakukan inovasi untuk mempermudah masyarakat terutama yang menggunakan jasa transportasi laut. Nah, kami juga memperkenalkan aplikasi PLN Mobile ini, sebuah aplikasi pembelian tiket secara daring yang dapat diakses dari ponsel pintar yang dimiliki oleh masyarakat.
0: Iya.
3: Baik dari Android atau maupun iOS. Nah, ini adalah inovasi yang kami lakukan untuk seluruh masyarakat agar dapat terkoneksi di ujung jari.
0: Betul.
3: Nah, aplikasi Pelni Mobile merupakan salah satu dari cara pembelian tiket kapal yang kami tawarkan kepada calon penumpang kapal Pelni, sehingga memudahkan kepada calon penumpang untuk melakukan pemesanan tiket kapal, yang pada akhirnya sudah tidak perlu repot-repot melakukan pembelian melalui loket kantor cabang PT Pelni melalui offline secara manual. Dan juga Pelni Mobile ini keuntungannya juga banyak sekali. Jadi ada banyak kita punya keluarga di luar Manokwari ya, banyak ada keluarga kita yang kuliah di Makassar atau di Ambon. Kita bisa memberikan tiket dari
0: Pelni
3: Mobile. Jadi kita tinggal transfer aja tiketnya, itu sudah bisa. Jadi nggak perlu lagi sampai repot-repot datang
0: ke Pelni.
3: Iya. Nah, ini kemudahannya luar biasa untuk Pelni Mobile itu sendiri.
0: Oke, ya tentunya masyarakat juga nanti bertanya, lalu apa sih keistimewaan dari Pelni Mobile ini jika dibandingkan dengan cara pemesanan tiket yang lain yang juga masih sampai saat ini masih tetap dijalankan oleh PT Pelni.
3: Ya. Jadi keistimewaan pembelian tiket melalui aplikasi Pelni Mobile tentu sangat berbeda.
0: Ya.
3: Penjualan tiket kapal Pelni sebelumnya tersedia secara langsung di loket atau kantor cabang maupun online, yaitu melalui website atau melalui travel agent dan juga mitra B2B lainnya.
0: Ya.
3: Bisa juga melalui WhatsApp 0811-1621-162 atau melalui call center 162. Nah, namun untuk pembelian tiket seperti ini, apabila melalui offline, tentu akan membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak.
0: Betul.
3: Dikarenakan harus datang ke loket. Bisa dikatakan masih terlalu ribet ya.
0: Nah,
3: Pelni Mobile sendiri adalah cara kami untuk langsung hadir dekat masyarakat. Kami mengibaratkan bahwa ini cara kami menjemput bola kepada para calon penumpang yang sekarang sudah terbiasa dengan ponsel pintar, sehingga bisa langsung melakukan pemesanan tiket tanpa antri di loket atau menghubungi call center 162. Nah, tentu hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat. Apalagi saat ini slogan kami melayani sepenuh hati. Nah, kami akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, pada khususnya di Manokwari.
0: Manokwari, betul.
3: Kami menyebutkan berbagai kemudahan dalam satu aplikasi. Dikarenakan melalui Pelni Mobile, kita bisa melakukan beraktivitas seperti pembelian tiket kapal, mengirim barang, pelayanan keagenan kapal, mobil check-in terbaru. Jadi, kita nggak perlu lagi check-in antri lagi. Jadi, bisa dari HP Pelni Mobile itu sendiri, kita bisa
0: langsung
3: check-in.
0: Iya,
3: betul.
0: Jadi ini sistemnya sudah luar biasa, ini sudah lebih memudahkan masyarakat kita, yang biasanya mungkin masyarakat beli tiket harus antri di loket, sampai kadang juga tidak kebagian tiket, tapi kalau sekarang sudah lebih mudah. Nah, untuk saat ini kan tidak semua masyarakat terbiasa atau boleh kita katakan mengerti dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin bermunculan masyarakat. Nah, bagi mereka ini mungkin merupakan hal yang sulit untuk diikuti. Namun bagaimana dengan aplikasi Pelni Mobile ini? Nah, apakah aplikasi Pelni Mobile ini mudah untuk digunakan atau mungkin sama saja dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya yang menurut masyarakat, aduh ini mau pakai aplikasi Pelni Mobile tapi agak sedikit ribet atau bagaimana? Nah, ini seperti apa ini?
3: Baik, Untuk hal tersebut tentu kami telah mempertimbangkan beberapa faktor ya, sebelum kami membuat aplikasi Peli Mobile ini. Ya, ini kami mempertimbangkan bagaimana aplikasi Peli Mobile ini dibuat sederhana mungkin agar dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat, baik itu kalangan anak muda maupun orang tua. Sehingga kami yakin bahwa pembelian tiket dapat dengan mudah dan cepat jika pemesanannya melalui aplikasi Peli Mobile. Yeah. Nah, jadi ada 8 tahapan jika ingin melakukan pembelian tiket di Peli Mobile. Itu yang pertama, buka aplikasi Peli Mobile dan pilih menu tiket kapal. Yang berikutnya, yang kedua, pilih pelabuhan asal dan tujuan, serta tanggal keberangkatan yang diinginkan. Nah, yang berikutnya, ketiga, isi detail jumlah penumpang, jenis kelamin, serta kategori keluarga atau bukan. Yang keempat, pilih jadwal kapal yang tersedia, yang mana di situ ada cek tanggal, jam, serta kategori kelas. Nah, kelima, isi identitas penumpang. Pastikan identitas sesuai dengan KTP penumpang. Ini yang kita harapkan dari masyarakat atau penumpang yang hendak berangkat naik ke kapal PMI. Kenapa identitas sangat penting sekali? Kenapa? Apabila di perjalanan kita tiket kita hilang atau boarding kita hilang, untuk mencarinya lebih mudah karena nama sesuai.
0: Sesuai dengan KTP kita.
3: Betul. Ya, kita sih nggak minta ya. Kalau ada ya, musibah atau kecelakaan atau sampai meninggal, itu asuransinya ditanggung. Jadi kalau tidak sesuai dengan identitas, itu nggak ditanggung oleh asuransi. Nah, yang berikutnya, yang ketujuh, informasi cara pembayaran. Di situ yang ketujuh. Kedelapan, e-tiket sudah terbit, tapi ingat, e-tiket ini harus ditukar dengan boarding. Jadi e-tiketnya yang kita beli melalui Peli Mobile harus ditukar nanti di pelabuhan boarding. Atau melalui e-boarding tadi yang melalui aplikasi Peli Mobile. Untuk pelabuhan keberangkatan, atau bisa juga dengan melakukan check-in online tadi secara online melalui Peli Mobile.
0: Jadi kalau dulu masyarakat menggunakan moda transportasi kapal laut datang hanya dengan membawa tiket.
3: Betul.
0: Jadi kalau sekarang sudah harus ditukar lagi.
3: Betul.
0: Jadi sistemnya sudah kayak kita mau menumpang pesawat terbang.
3: Betul.
0: Gitu ya. Oke, luar biasa, ini menarik pendengar. Dan sepanjang dialog ini Anda juga bisa bergabung dengan kami di 0823-1176-1145, mungkin ingin tanya-tanya langsung terkait Anda yang mungkin sering berpergian dengan menggunakan moda transportasi kapal laut. Wah, ini penting, ini menarik untuk Anda dengarkan, dan juga ada edukasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Iya, kalau tadi sudah ada penjelasan sosialisasi yang disampaikan dari presiden kita ya, mendengarkan cara penggunaan aplikasi Peli Mobile, yaitu cara pemesanan tiket yang sudah Pak Presiden jelaskan tadi. Saya Pak Yusuf ini, mohon izin ya Pak ya. Nah, untuk metode terkait metode pembayarannya tadi nih, apakah ini bisa menggunakan metode apa saja Pak? Apakah bisa melalui mungkin transfer antar bank atau seperti apa ini, sehingga masyarakat kita lebih paham?
4: Ya, terima kasih. Untuk metode pembayaran saat ini, PPPLNI bekerja sama dengan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Bank BCA untuk menjadikan pembayaran tiket melalui transfer bank. Namun jika calon penumpang tidak mengerti dan metode transfer antar bank, tidak perlu khawatir karena PTPLNI juga bekerja sama-sama Alfamart, Alfamidi, maupun Indomart, sehingga pembayaran tiket bisa dilakukan di gerai-gerai yang tersedia. Kini juga telah hadir di BCM Mobile, Livin Suka, Brimo, Briling, dan agen BNI 46 yang tersedia di seluruh Indonesia.
0: Ya, betul.
4: Ini semua PLNI lakukan agar mempermudah layanan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi serta menghindari oknum-oknum yang tidak diinginkan ya, kayak pungli ya bapak itu. Jadi masyarakat bisa dengan mudah melakukan pembayaran, serta PTPL ini dengan adanya
0: resminya,
4: yang resmi Peli Mobile ini masyarakat kan ada kadang kalanya melalui Facebook, TikTok apa-apa itu jangan gunakan yang kayak gitu karena kita ada channel resminya. Sehingga kalau dengan adanya channel resmi sehingga masyarakat terlayani dengan baik.
0: Betul ya, salah satunya aplikasi Pelni Mobile ini ya. Jadi masyarakat tidak bingung lagi nanti mau pesannya lewat mana, dapatkan tiketnya lewat mana, lewat aplikasi Pelni Mobile aja ya. Ini menarik ya Pak. Nah saat ini begitu mudah melakukan pemesanan tiket kapal ya, hanya dengan ponsel pintar yang kita miliki. Nah jika kita melihat kondisi masyarakat sekarang ya, terutama masyarakat kita yang ada di wilayah timur, mungkin lebih khusus di Manokwari sendiri. Nah, cara pembelian mana yang paling diminati mereka yang bisa digambarkan seperti apa begitu? Sejauh ini Bapak selaku kepala PT PLN.
4: Sejauh ini pembelian secara online sudah menjadi andalan masyarakat dibandingkan dengan pembelian langsung ke loket. Perbandingannya sudah 61% secara online dan 39% secara pembelian langsung.
0: Ya.
4: Nah, kami juga berupaya agar masyarakat lebih beralih menggunakan pembelian tiket melalui online semua dengan satu apa? Pelni Mobile.
0: Iya, berarti hanya dengan satu sentuhan jari ya,
4: di
0: aplikasi Pelni Mobile.
4: Untuk yang malas gerak jadi bisa nggak perlu ke jauh-jauh ke loket.
0: Jadi yang tidak mau antri di loket PT Pelni, Anda bisa langsung masuk di aplikasi Pelni Mobile ya. Oke, tentunya ini menarik. Ya, pendengar dan pemirsa, kami undang Anda untuk berpartisipasi berinteraktif langsung dengan kami di dialog interaktif sore ini dan tentunya lewat edukasi-edukasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Pastinya kami masih ada di dialog interaktif untuk Anda lepas dari satu sesi berikutnya.
2: Hai teman Pelni, agar perjalananmu aman dan nyaman, pastikan beli tiket kapal Pelni hanya melalui channel resmi ya. Kamu bisa pesan tiketnya melalui aplikasi Pelni Mobile, website resmi Pelni, loket kantor cabang, kontak center Pelni 162, hingga layanan mitra perbankan. Mitra resmi lainnya bisa kamu cek di akun media sosial Pelni @pelni162. Jauhi calo dan pembelian yang tidak resmi, karena keamanan dan kenyamanan kamu selalu jadi prioritas kami. Selamat berlayar, arungi Nusantara bersama Pelni. Pelni, we connect, we unify.
0: Oke, luar biasa. Pendengar, banyak edukasi yang sudah kami bagikan untuk Anda di separuh dialog interaktif kami sore ini dengan Anda karena banyak edukasi terkait dengan penggunaan aplikasi Pelni Mobile yang sudah kami hadirkan untuk Anda lewat dialog interaktif ini. Saya ke Pak Presda ini. Ini menarik. Pak Presda, dengan berbagai cara untuk pembelian tiket Pelni, masyarakat sampai saat ini kondisi real ini ya, masih ada masyarakat yang memilih cara manual. Ini apa penyebabnya? Sedangkan sudah ada aplikasi yang sudah kita share untuk masyarakat, bahkan itu sudah 2 tahun lalu aplikasi ini diluncurkan.
3: Ya, kondisi saat ini memang mungkin masyarakat karena trust ya, ketika tiket dapat dimiliki secara fisik, ya kan? Kan penumpang rata-rata kalau sudah mendapatkan secara fisik, kayaknya udah yakin gitu.
0: Betul.
3: Padahal sekarang udah aplikasi ini kan untuk memudahkan kita. Kita nggak perlu lagi datang ke loket.
0: Iya.
3: Ada perasaan lebih tenang ketika bisa memegang tiket tersebut secara langsung dibandingkan membelinya secara virtual.
0: Mm-hmm.
3: Ya. Tapi kami yakin masyarakat kita akan terus berkembang ke depannya sehingga bisa lebih menikmati kemudahan yang sebetulnya sudah kami siapkan.
0: Iya,
3: secara betul. Apa sejak lama ya, salah satunya di Pelni Mobile.
0: Betul,
3: dan juga saya melihat kenapa rata-rata penumpang itu lebih langsung karena dia mungkin lebih yakin kalau belinya ketemu langsung sama petugasnya,
0: ketemu petugasnya langsung. Betul,
3: dan sebetulnya itu kebiasaannya itu yang harus kita hilangkan.
0: Iya.
3: Sebetulnya kalau kita mau benar-benar mendapatkan tiket itu, kita himbau ke penumpang PT PLN kalau bisa beli tiket jauh-jauh hari.
0: Ya.
3: Jangan kapal hari ini masuk, hari ini beli tiket.
0: Jadi dicek dulu jadwal
3: kapalnya. Betul, ya. Betul. Nah, ini yang jadi kebiasaan yang selama ini jalan. Betul. Kayak saya melihat di cabang Manokwari sendiri, begitu dia lihat kapal masuk, baru dia yakin, oh ini baru kapal masuk. Nah itu dia baru beli tiket. Nah, itu sebetulnya harusnya dihindari, supaya tidak ada antrian pada saat itu. Dan juga kalau kita mau beli secara mendadak, takutnya tiketnya udah habis.
0: Betul.
3: Apalagi kapal kita bukan port-to-port, kita multi-port. Dari Jayapura, Singanabiri, sampai ke Jawa.
0: Ada beberapa pelabuhan
3: betul.
0: Yang disinggahi.
3: Gitu.
0: Ya, tentunya ini memberikan kemudahan untuk masyarakat
3: betul.
0: Kita melakukan pemesanan tiket ya melalui aplikasi Poni Mobile. Jadi ini juga aplikasinya 24 jam ya?
3: 24 jam.
0: Oke, jadi ini upaya Pelni untuk masyarakat lebih beralih ya
3: betul.
0: Menggunakan cara pembelian yang lebih mudah dengan Pelni Mobile ini. Nah kemudian juga terkait dengan aplikasi Pelni Mobile ini tentunya sudah mohon izin Pak Presiden, sosialisasi Pelni Mobile ini akan terus berlanjut
3: ya,
0: untuk tentu. Masyarakat kita
3: tentu, jadi sudah menjadi tugas kami untuk senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat agar terus berkembang melalui teknologi yang dapat memudahkan kita dalam beraktivitas, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Pelni Mobile. Ketika mereka ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut, oleh sebab itu saat ini saya mengajak kepada masyarakat Manokwari dan sekitarnya yang sedang mendengarkan radio RRI, mari terkoneksi dengan ujung jari kita dengan rame-rame mendownload atau mengunduh aplikasi Pelni Mobile di ponsel pintar yang saat ini sudah tersedia di Play Store atau App Store Android maupun iOS. Di sini saya menginformasikan bahwa PT PLN banyak memberikan promo-promo diskon untuk calon penumpang kapal PLN dan terkadang juga ada tiket gratis. Pastinya masyarakat akan berbondong-bondong untuk mendapatkan tiket tersebut, jadi agar tidak ketinggalan bisa memantau jadwal kapal yang diinginkan melalui aplikasi PLN Mobile yang cepat dan praktis. Jadi kalau tidak mau kehabisan promonya, langsung dicek melalui aplikasi Pelni Mobile.
0: Okay.
3: Dan juga kami informasikan juga ini, pendengar setia RRI ya.
0: Yeah.
3: Ini kan ada diskon ini, stimulus ini. Sampai tanggal 15 Agustus.
0: Wah, jadi ini bocoran juga masyarakat.
3: Ini udah jalan. Selama ini udah jalan. Mulai bulan Juni.
4: Juni
3: tanggal 20 sampai tanggal 15 Agustus. Nah, itu diskon 30%. Nah, itu pagunya memang dibatasin. Apabila pagunya sudah habis, sebelum tanggal 15 berarti kembali harga normal. Nah, ini juga bocoran lagi, nanti pada saat Natal dan Tahun Baru itu juga ada diskon 30%
0: ini
3: lagi.
0: Ini yang kadang juga dinantikan oleh masyarakat kita. Terkadang kita mau dapat tiket gratis ini tuh di waktu-waktu kapan begitu? Apakah di hari-hari besar keagamaan, liburan misalnya Natal, Tahun Baru atau Idul Fitri, ataukah ada waktu-waktu lain selain itu untuk mendapatkan tiket gratis ini?
3: Jadi kalau yang nanti Natal dan Tahun Baru itu diskon 30%. Pemerintah sudah umumkan kemarin dan surat SK3 Menteri sudah diumumkan.
0: Artinya masyarakat Manokwari yang tidak mau ketinggalan promonya dari PT Pelni langsung saja dipantau ya atau dicek melalui aplikasi Pelni Mobile ya. Oke. Nah tentunya ini juga penjelasan atau edukasi-edukasi yang sudah kita hadirkan untuk pendengar kita tentang bagaimana aplikasi Pelni Mobile ini disampaikan untuk masyarakat kita. Nah, mungkin lebih ke Pak Presiden sendiri biar lebih meyakinkan nih masyarakat kita bahwa yang tidak mau ketinggalan promonya langsung saja seperti apa ini.
3: Iya, betul.
0: Oke, dan seperti disebutkan sebelumnya bahwa saat ini aplikasi Pelni Mobile itu juga sudah tersedia di fitur mobile checking ya.
3: Iya, ini check-in online.
0: Check-in online itu ya. Ini menjadi tambahan juga tentunya ya. Pak Yusuf juga selaku kepala PT Pelni yang mungkin kebanyakan orang kadang tidak terlalu nyaman ya jika harus antri banyak seperti tadi kita katakan, apalagi kalau di waktu-waktu liburan seperti Natal tahun baru biasanya kan masyarakat ya, seperti tadi tidak mengecek jadwal kapal dengan pasti, yang dilihat hanya kapalnya sudah ada di dermaga belum baru membeli tiket, akhirnya banyak penumpukan di loket Pelni. Nah, terkadang juga masyarakat tidak mendapatkan tiket, tapi ada juga yang memaksa

0: juga mumpung lagi ada
1: Lagi
0: stimulus
1: ada
0: tiga
1: stimulus
0: puluh
1: 30% ya.
0: persen
1: Oke. Sudah dapat promo ini
0: 30
1: 30%
0: persen
1: sudah
0: ya,
1: untuk tiket pulang pergi.
0: Pulang pergi ya, itu karena
1: Oke.
0: asal gak lewat Agustus itu.

0: Iya, kami mohon maaf untuk Anda yang sedia bergabung dengan kami, koneksi penerbangan dengan Anda agak sedikit kurang baik. Mungkin kalau mengizinkan, Anda bisa mengirimkan apa yang ingin Anda sampaikan via WhatsApp kami, biar kami lebih mudah untuk menangkap apa yang ingin disampaikan dari pendengar atau juga pemirsa yang sedang bersama dengan kami di program Dialog Interaktif. Sekali lagi kami sampaikan, nomor yang bisa Anda hubungi adalah 0823 1176 1145 di kebersamaan pada program Dialog sore ini. Ya, selanjutnya yang sudah bergabung dengan kami, selamat sore.
1: Iya, selamat sore.
0: Iya, selamat Mbak sore. Yoke. Iya, dengan Ibu siapa, di mana ini?
1: Iya, Bu Marina.
0: Ibu Ina, ya, Ibu Ina di Marina.
1: Iya.
0: Ibu Ina, iya. Sering berpergian menggunakan moda transportasi laut?
1: Iya, kebetulan sekali. Beberapa.
0: Iya.
1: Minggu lalu sempat ke.
0: Oke, okay. Ada yang menarik di sini yang mungkin juga ingin disampaikan Bu Ina langsung dengan narasumber kami, kebetulan ada Vice Presidennya, tapi juga ada Kepala PT Pelni di sini. Silakan Bu Ina.
1: Terima kasih. Terima kasih untuk Pelni atas kemudahan layanan digital dan pelayanan yang selalu terutama kenyamanan pelanggan. Kemudian memang sekarang Pelni itu sudah berinovasi. Apalagi tempat ya, penataran tentang kapal Pelni yang sekarang tuh perubahan di dalam isi kapalnya tuh luar biasa.
0: Okay. Ya,
1: bahwa dulu sempat kami ikut kapal, rasa tidak nyaman sekali ketika harus mencari sirkop. Kemudian dengan kami juga berusaha okay. Tapi sekarang dengan komunikasi dan pelayanan biasa di kapal itu lebih semangat naik
0: ya?
1: Kapal yang mudah terjangkau daripada naik pesawat yang kadang ya harus
0: berbelok-belok. Oke.
1: Ya kemudian untuk pelayanannya juga sekarang sudah banyak layanan digital ya.
0: Iya.
1: Pelayanan teman-teman pelanggan kemarin kami sebagai pelanggan tuh merasa sangat dilepaskan, apalagi dengan tingkat kesibukan, efisiensi ya.
0: Okay. Apalagi kalau jalan-jalan bawa keluarga ya,
1: murah
0: sudah lebih nyaman.
1: Tapi dengan efektivitas yang dilakukan, makanya langsung Pelni punya

0: apa udah ikut belayar dengan kapal pelni ya.
1: Iya.
0: Memang kita nggak anti-intinya kita tingkatkan pelayanan kita.
1: Betul.
0: Memang ya kesempurnaan memang tidak sempurna, tapi paling tidak ada perubahan.
1: Iya.
0: Jadi memang kita butuh masukan dari penumpang.
1: Betul.
0: Saran dan masukannya supaya ada perubahan untuk kedepannya di kita. Dengan adanya aplikasi Pelni Mobile ini sebetulnya sangat membantu sekali terhadap penumpang. Yang mana yang pertama kalau kita saudara-saudara kita yang berpergian sampai ke Pulau Jawa nggak perlu lagi kita datang ke Pelni, apalagi kita beli melalui calo.
1: Yeah,
0: yang betul. Selama ini banyak penipuan melalui aplikasi.
1: Benar.
0: Melalui Facebook, ada yang melalui TikTok, itu tidak benar.
1: Yep.
0: Jadi tolong pelanggan ataupun PT Pelni kalau mau beli tiket ya melalui Pelni Mobile atau perbankan yang udah kerjasama sama kita.
1: Betul.
0: Contohnya kayak BCA Mobile, terus Brimo udah bisa itu, dan juga Mandiri, mobil Mandiri. Nah, dan juga banyaklah channel-channel yang udah kerjasama sama kita
1: dengan PT Pelni, betul.
0: Mitra B2B, termasuk Indomaret, Alfamart, itu bisa
1: mitra-mitra
0: juga.
1: Mitra-mitra yang resmi, betul. Agen-agen yang resmi juga.
0: Ya.
1: Karena banyak juga kan terkadang masyarakat juga tertipu dengan adanya calo-calo ya. Nah, ini yang dihindari dengan adanya aplikasi ini.
0: Betul.
1: Oke ya, Bu Ina. Semoga ini sudah menjadi jawaban untuk Ibu Ina. Dan juga terima kasih, Ibu Ina juga mengatakan bahwa sekarang bahwa keluarga berpergian itu sudah nyaman menggunakan kapal laut, dan juga apresiasi untuk PT Pelni karena ada inovasi dan kemudahan layanan digital yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan kebutuhan perjalanan yang kapan saja, di mana saja, dengan pelayanan yang terus berkembang. Pelni juga semakin dekat dengan pelanggan, dan semoga Pelni terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi Indonesia. Ya, terima kasih Bu Ina ya. Kami nantikan Anda yang lainnya, silakan di 0823-1176-1145 di beberapa menit kebersamaan dengan Anda pada dialog interaktif kami. Ya, ada satu penelpon yang tadi koneksi suaranya tidak kami terima dengan baik, ini bergabung via WhatsApp. Ingin bertanya ini, mungkin tadi mengikuti tapi belum terlalu mendengarkan edukasi yang sudah disampaikan. Kapan ini launching aplikasinya dan tujuan utama dari aplikasi Pelni Mobile ini sendiri seperti apa? Mungkin bisa kita jelaskan, kita ulas sedikit lagi sehingga memberikan pemahaman untuk Ibu Inha yang juga bergabung dengan kami.
0: Jadi terkait aplikasi, udah lama ini kita launching.
1: Ya.
0: Mulai tahun 2024, kita sudah sosialisasi juga.
1: Betul.
0: Jadi memang informasi ini kan tidak sebatas di daerah-daerah tengah itu, daerah Kalimantan atau daerah Jawa, tapi ini sampai ke
1: mencakup
0: Papua juga.
1: Wilayah Timur Indonesia. Nah,
0: kemarin kita sosialisasi di cabang Dubu.
1: Iya.
0: Ya. Ini kita sudah juga sosialisasi di Jayapura juga udah.
1: Iya.
0: Jadi Sorong juga udah. Jadi memang kita harapkan pelanggan PT Pelni ini betul-betul memantau terkait kegiatan kita juga atau medsos kita juga, supaya tahu perkembangan terkait dengan fitur-fitur yang selama ini kita
1: hadirkan
0: untuk masyarakat.
1: Oke, iya. Ini juga ada satu ibu, ada Ibu Tere di Swapen yang ingin bertanya. Nah, Pak, ini terkait dengan jika terjadi perubahan rencana perjalanan, bagaimana prosedur perubahan jadwal atau pembatalan tiket melalui layanan Pelni Mobile? Apakah ini bisa dilakukan atau seperti apa?
0: Ya, terkait pembatalan selama ini memang kita kembali ke cabang. Karena kita harus pastikan juga, jangan sampai pembatalan ini, ya mohon maaf, karena pembeliannya bukan yang berangkat, tapi melalui HP temannya, bisa jadi seperti itu. Atau yang
2: HP yang hilang juga bisa tuh.
0: Bisa juga. Makanya kita kalau pembatalan juga terus nanti beralih pemberangkatan dengan kapal lain, rata-rata kami arahkan ke cabang supaya untuk memastikan penumpang tersebut itu.
1: Oke, ini menarik ya. Kami masih punya beberapa menit untuk Anda, silakan yang masih ingin

0: bergabung dengan kami. Ini kayaknya semakin dialog ini hadir, masyarakat juga semakin antusias untuk bergabung di dialog sore ini ya. Dan 0823-1176-1145. Nah, mungkin kita kembali lagi nih ke topik kita. Mungkin Bapak berdua nih di ujung bersama dengan kami di dialog interaktif boleh memberikan informasi ke seluruh pendengar kita, ke pemirsa kita di lewat RRI Manokwari. Sebetulnya sampai sekarang berapa banyak kapal yang dimiliki PT Pelni? Nah, apakah seluruh kapal di Indonesia ini milik PT Pelni? Mungkin saya ke Pak Yusuf selaku Kepala PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Manokwari.
1: Ya, dari Pelni sendiri kita mempunyai 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, dan 13 kapal barang, 1 kapal ternak, dan 16 kapal rede. Tidak semua kapal punya Pelni, jadi itu aja yang kita punya.
0: Nah, sehingga masyarakat juga memahami bahwa semua kapal yang mungkin sandar di dermaga Manokwari itu juga bukan sepenuhnya punya Pelni ya.
1: Ada juga kapal perintis yang dioperasikan oleh operator swasta.
0: Betul, iya. Nah, kemudian apakah ada nih kemudahan lain yang diberikan PT Pelni untuk meningkatkan jumlah penumpang sejauh ini yang sudah dilakukan oleh PT Pelni?
1: Kalau untuk meningkatkan, ya kita kan meningkatkan layanan, akhirnya masyarakat bisa beralih ke kita kan, dan lebih percaya kita. Salah satunya ya dengan Pelni Mobile ini untuk mempermudah mereka
0: membeli tiket.
1: Ya. Jadi nggak perlu antri-antri lagi, nggak perlu juga ke Pelni itu, tinggal nanti pada saat keberangkatan tinggal boarding.
0: Oke. Nah, tentunya juga ada target tersendiri dari PT Pelni ya untuk tahun-tahun ke depan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang dalam moda transportasi untuk berpergian ya. Oke, dan mungkin selain itu ada kemudahan-kemudahan lain, atau kita ingatkan kembali pendengar kita untuk mendapatkan atau memesan tiket secara Pelni Mobile ini. Call centernya tadi, kemudian juga mitra-mitra yang bisa untuk kita hubungi atau untuk mendapatkan tiket ini seperti apa, misalnya Pak Yusuf?
1: Seperti yang saya jelaskan tadi, di samping Pelni Mobile, dari perbankan juga di aplikasi perbankan itu tersedia juga Telkomsel, Pak ya. Telkomsel juga ada juga dari Metelkomsel itu Metelkomsel, bisa juga pesan tiket Pelni lewat itu, tinggal nanti kalau sudah sampai akhir ya, kayak Traveloka lah, sampai akhir ada kode itu dibayar sesuai
0: pemesanannya,
1: kode pemesanannya.
0: Oke, jadi ini banyak sekali kemudahan ya lewat agen-agen resmi yang juga itu sudah ada dalam genggaman tangan dari masyarakat kita.
1: Masyarakat sudah kan udah banyak yang udah punya.
0: Iya, apalagi sekarang masyarakat kita kemana-mana HP selalu dibawa, Androidnya selalu dibawa, semua ada dalam genggaman tangan dan juga dalam satu sentuhan jari. Jadi masyarakat juga bisa tahu bahwa kalau saya mau berpergian keluar dari Manokwari menggunakan moda transportasi laut, saya bisa memesannya lewat agen-agen resmi yang ada. Kemudian nanti untuk pembayarannya lewat yang mana itu masyarakat juga sudah lebih memahami. Oke, terakhir nih Pak Presda, sebelum nanti kita akhiri dialog interaktif kita sore ini, saya mendapatkan informasi bahwa kawasan Pulau Papua ini termasuk kita di Kota Manokwari salah satu kota yang banyak diminati masyarakat untuk berpergian menggunakan kapal Pelni. Nah, strategi apa yang dilakukan PT Pelni agar semua masyarakat yang ingin berpergian semua mendapatkan pelayaran atau mendapatkan pelayanan yang baik dari PT Pelni?
2: Ya, benar sekali. Apalagi sekarang kita melihat dengan naiknya bahan bakar ya.
0: Betul.
2: Berdampak pada harga tiket yang lumayan tinggi.
0: Yep.
2: Menjadikan kapal Pelni sebagai pilihan transportasi untuk berpergian. apalagi dengan lonjakan tarif pesawat udah naik ya.
0: Betul. Nah,
2: di samping itu daerah Manokwari ini wilayah mempunyai sejarah budaya yang menarik.
1: Injil.
2: Bahkan dijuluki sebagai kota Injil.
0: Betul.
2: Nah, yang menjadikan banyak wisatawan yang berkunjung ke kota ini, serta banyak masyarakat yang ingin mengirim dagangan mereka ataupun kegiatan keagamaan yang mengharuskan mereka berpergian dari satu kota ke kota lain. Di sini laporan PT PNI hadir sebagai solusi bagi mereka yang ingin berpergian dengan budget ekonomis. Nah, strategi yang kami lakukan yaitu dengan menyiapkan beberapa armada kapal yang rutenya menuju daerah-daerah yang banyak peminatnya, seperti Sorong yang terkenal dengan destinasi Raja Ampatnya.
0: Betul.
2: Dan juga Manokwari yang terkenal dengan sejarah budayanya. Jadi bagi masyarakat yang ingin berbelanja atau liburan kerja dan kegiatan apa saja, salah satu pilihannya dapat menggunakan transportasi laut, yaitu menggunakan kapal PLNI. Perjalanan bisa terwujud dengan menggunakan kapal PLNI yang jauh lebih ekonomis. Dan jangan lupa pemesan tiketnya melalui aplikasi PLNI Mobile. Dan juga kami memberi informasi juga, dengan adanya kenaikan BBM tidak akan mempengaruhi harga tiket PLNI. Jadi tiket PLNI tetap tidak ada kenaikan karena
0: ada
2: tarif kita, karena tarif kita sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan juga apalagi pemerintah memberikan stimulus.
0: Betul.
2: Nah, itu luar biasa sebetulnya itu. Untuk memberikan kemudahan ke masyarakat. Itu, makasih.
0: Pak Yusuf, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita terkait dengan pelayanan PT PLNI?
1: Ya, kalau dari sisi saya udah disampaikan semua sama Pak Presda. Kalau dari saya hanya menghimbau kalau masyarakat yang ingin bepergian, ya bawa barang seperlunya saja, jangan karena dengan bawa barang yang terlalu banyak dan apalagi yang apa ya kayak barang-barang berharga apa itu, kan perjalanan di kapal beberapa paling jam 12 jam kalau ke Sorong kan, kalau sampai ke Jawa sana kan
0: memakan
1: waktu yang lama, jadi bawa barang yang secukupnya. Dan dan di kapal juga ada masih ada yang
0: penitipan
1: yang untuk barang-barang berharga itu gratis.
0: Oke. Iya, Pak Presda dan juga Pak Yusuf, banyak sekali edukasi yang sudah kita sampaikan, tapi juga lewat program ini menjadi sosialisasi untuk pendengar, untuk masyarakat kita terutama yang ada di Manokwari. Dan juga sebagai masyarakat yang mungkin sangat senang sekali berpergian menggunakan moda transportasi laut, salah satunya fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih untuk waktunya sudah boleh hadir di Pro 1 RRI Manokwari sore ini untuk banyak memberikan edukasi untuk pendengar dan masyarakat kita. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net, kami sudah sampai di penghujung kebersamaan di dialog interaktif sore ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Saya Yuki Kubiari, kami akhiri dialog interaktif untuk Anda.
3: Hai teman PLNI, agar perjalananmu aman dan nyaman, pastikan beli tiket kapal PLNI hanya melalui channel resmi ya. Kamu bisa pesan tiketnya melalui aplikasi PLNI Mobile, website resmi PLNI, loket kantor cabang, kontak center PLNI 162, hingga layanan mitra perbankan. Mitra resmi lainnya bisa kamu cek di akun media sosial PLNI @PLNI162. Jauhi calo dan pembelian yang tidak resmi, karena keamanan dan kenyamanan kamu selalu jadi prioritas kami. Selamat berlayar, arungi Nusantara bersama PLNI. PLNI, we connect, we unify.
4: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerima manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penambahan itu dilakukan sejalan dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta supaya menata sistem pengangkutan sampah dengan jelas, termasuk saat nanti ditetapkan jadwal pengangkutan secara berkala. Yuke menilai keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilihan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Tanda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama.

0: masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Baa untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk-duduk di situ menikmati suasana Kota Baa. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi didaunkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
1: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang pergim dan lingkungan hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
0: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
0: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
1: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
0: Iya. Jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
1: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
0: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% dari

0: pada luasan sekolah mereka. Dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
1: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
0: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
1: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
0: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
1: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
0: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
1: Yang terakhir, pesan tepat kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
0: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
1: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asjatita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
2: Beranda Asjatita.
3: Beranda Astacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

BSRT 1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBSRT 1 Berseri yang berada di

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah,

Jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi-aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum.

0: pengurus dari Bank Sampah UBSR Dewan Berseri. Mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT Dewan Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBSR Dewan Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBSR Dewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah, yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UB

0: Hibur Anda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Tolitoli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Tolitoli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Tolitoli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tolitoli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Tolitoli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya, kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Tolitoli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Tolitoli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksud itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan ini tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Tolitoli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Tolitoli ini, Pak?
2: Ya, ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim, ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kalis?
2: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya, iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove, bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
2: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem

0: Yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
1: Ya, yeah, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman, dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air dan disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Pak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya,
5: semuanya.
6: Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran.

0: kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya imbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
1: Iya. Karena kita tahu kan, Bu, kalau hari libur, ya kan, Bu? Hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi, tempat orang berolahraga, kan, Bu? Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya, Bu, ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
0: Ya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawat, maksudnya petugas kita ada untuk yang
1: mengawasi,
0: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, yang berjualan, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
1: Iya.
0: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
1: iya,
0: sisi lautnya, itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak laut.
1: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
0: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
1: Iya, main buang aja.
0: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa itu juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
1: DLH saja aja, gitu
0: kan. Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham, ya, dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
1: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut, kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
0: Kalau misalnya saya melihat, ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu, ya.
1: Betul.
0: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
1: Iya.
0: Jadi ini yang harus kita upayakan, ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
1: Iya.
0: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, mm-hmm. gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
1: Iya, tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar, yeah, karena betul. Itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH, untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
0: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
1: Oh, Si Piwang.
0: Iya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam. Kan jam gitu kan, artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: iya, khusus gitu,
0: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: iya, ya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
1: Orang sadar apa enggak?
0: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dan wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
0: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya, momen khusus
0: itu, mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita, ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas Kehati dan Lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya, kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan

0: 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa.
2: Pendengar dari program 1 RRI Jakarta, kita sedia mengikuti bersama berjaringan Beranda Asta Cita, persembahan dari RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan juga RRI Ranai, dan semoga memberikan edukasi untuk Anda pendengar setia program 1 dan juga pemahaman Anda bagaimana merawat ruang terbuka hijau. Kita di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur, di penghujung kebersamaan kami dengan Anda di lintas Manokwari siang hingga petang Anda. Dan sebelum nanti kami berpisah pada kebersamaan pada program siaran lintas Manokwari siang, kami informasikan awal untuk kaum muslimin wal muslimat azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18.14 menit waktu Indonesia Timur, kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah. Selamat malam saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Angel Boymau. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat Papua Barat agar tidak menyamakan kondisi suhu panas yang terjadi belakangan ini dengan gelombang panas, heat wave, yang melanda sejumlah negara di Eropa. Meski suhu udara terasa lebih terik, kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik iklim tropis Indonesia dan dampak fenomena El Nino. BMKG menjelaskan gelombang panas umumnya terjadi akibat masa udara panas yang terperangkap selama beberapa hari oleh sistem tekanan tinggi yang luas. Sementara itu, Indonesia yang berada di wilayah tropis dikelilingi lautan memiliki karakteristik cuaca yang lebih dinamis, sehingga peningkatan suhu lebih banyak dipengaruhi oleh berkurangnya tutupan awan dan rendahnya curah hujan. Wendel Perkirawan BMKG Manokwari Papua Barat mengatakan, di Papua Barat, khususnya Manokwari, wilayah ini diperkirakan mulai memasuki musim kemarau hingga akhir 2026. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, suhu tertinggi yang tercatat selama Juni 2026 mencapai 35,7 derajat Celcius. Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan fenomena El Nino berkategori sedang, yang diperkirakan mengarah ke fase kuat sehingga berdampak pada penurunan curah hujan akibat berkurangnya tutupan awan. Kata Wendel, masyarakat akan merasakan suhu yang lebih panas, namun kondisi tersebut tidak serta-merta merupakan gelombang panas. El Nino lebih berpengaruh terhadap berkurangnya curah hujan, meskipun tetap meningkatkan suhu udara.
1: Saat ini adalah peningkatan suhu udara harian akibat berkurangnya tutupan awan, kemudian rendahnya curah hujan, sehingga menyebabkan penyinaran matahari itu lebih intens kita rasakan. Dan mulai menguatnya, saat ini juga mulai menguat, masuki masa-masa menuju musim kemarau. Di mana pertengahan tahun secara khusus di wilayah Manokwari kita akan mengalami musim kemarau sampai dengan akhir tahun. Di mana pertengahan tahun secara khusus di wilayah Manokwari kita akan mengalami musim kemarau sampai dengan akhir tahun 2026. Jadi masyarakat tetap dapat merasakan cuaca yang sangat panas, tetapi tidak serta-merta dapat disebut sebagai gelombang panas seperti yang diberitakan di beberapa berita.
0: Ia juga mengingatkan kondisi El Nino tidak hanya berdampak pada sektor cuaca, tetapi juga kesehatan masyarakat. Resiko dehidrasi, mudah lelah, hingga menurunnya konsentrasi lebih rentan dialami oleh kelompok lansia dan anak-anak. Selain itu, musim kering juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih, kelembaban tanah, serta produktivitas sektor pertanian dan perkebunan. Maka kepada masyarakat diimbau agar dapat mencukupi kebutuhan cairan tubuh, mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan pada siang hingga sore hari, serta menggunakan pelindung seperti topi, payung, dan tabir surya saat beraktivitas di luar rumah. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta terus memantau perkiraan cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG, karena hujan, petir, dan angin kencang masih berpotensi terjadi meski telah memasuki musim kemarau. Sebanyak 432 peserta didik baru mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 1 Manokwari. Kegiatan yang berlangsung pada 7-11 Juli 2026 itu mengusung tema Sekolah sebagai tempat yang ramah, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar mengatakan, seluruh materi MPLS mengacu pada modul yang diterbitkan Kementerian Pendidikan. Menurutnya, tujuan utama kegiatan tersebut adalah membangun lingkungan sekolah yang aman, inklusif, serta menjadi rumah bersama bagi seluruh warga sekolah. Dikatakan sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak, Mereka harus merasa nyaman belajar di SMA Negeri 1 Manokwari, sementara guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Ia menjelaskan selain memperkenalkan lingkungan sekolah, MPLS juga menanamkan nilai toleransi, kepedulian terhadap lingkungan, serta pencegahan perundungan. Para siswa diharapkan mampu menerima perbedaan suku, budaya, bahasa, dan karakter sebagai bagian dari kehidupan bersama di lingkungan sekolah.
2: Sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1. Karena di SMA 1 ini tempat kita semua warga sekolah belajar. Baik murid-murid belajar, kami Bapak Ibu guru juga belajar. Kita belajar apa yang akan kita ajarkan, tetapi lebih daripada itu kami juga belajar bagaimana bisa terhubung dengan anak-anak dari berbagai

0: Selain guru, sejumlah mitra eksternal juga dilibatkan sebagai narasumber, diantaranya Badan Narkotika Nasional atau BNN, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, pelaku industri kreatif, Telkom, Bank Indonesia, dan Pegadaian. Kehadiran para mitra bertujuan memperluas wawasan peserta didik mengenai kesehatan, kesiapsiagaan bencana, literasi digital, literasi keuangan, hingga pengembangan kreativitas. Menurut Lucinda, SMA Negeri 1 Manokwari terus mendorong pengembangan bakat siswa di bidang jurnalistik dan perfilman. Bahkan karya film siswa sekolah termasuk kembali lolos ke tahap kedua Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N tingkat nasional. Ia berharap seluruh rangkaian MPLS mampu memberikan kesan positif bagi peserta didik baru, sekaligus memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan. Ia juga berharap SMA Negeri 1 Manokwari benar-benar menjadi rumah bersama, bukan hanya bagi siswa dan guru, tetapi juga bagi orang tua dan masyarakat yang ikut mendukung proses belajar anak-anak. Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Immanuel Bastian Duansiba, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Robert mengatakan OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan MPLS mulai dari membuka pendaftaran satuan tugas atau satgas, menyeleksi anggota hingga mengordinasikan mereka selama kegiatan berlangsung. Satgas bertugas membantu menjaga ketertiban, kebersihan, serta mendampingi peserta didik baru selama mengikuti rangkaian MPLS. Dikatakan sebagai Ketua OSIS, pihaknya mengordinasikan seluruh satgas agar bisa bekerja dengan baik, mulai dari menjaga ketertiban hingga membantu kelancaran seluruh kegiatan MPLS. Ia menilai antusiasme peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 sangat tinggi. Meski sebagian besar masih terlihat malu-malu, para siswa menunjukkan semangat untuk mengenal lingkungan sekolah serta mengikuti setiap materi yang diberikan.
1: Jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kebanding dengan teman-teman ini MPLS lama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku. Tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar, dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
0: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah seperti Telkomsel, Bemo Production, dan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat baik untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Robert berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Ia berharap peserta didik baru dapat menciptakan prestasi baru baik di bidang akademik maupun non-akademik, sehingga bisa mengharumkan nama SMA Negeri 1 Manokwari.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan meminta 1.299 aparatur sipil negara atau ASN yang baru menerima surat keputusan SK pengangkatan sebagai CPNS dan P3K agar segera melapor kepada pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD masing-masing dan langsung menjalankan tugas. Arahan tersebut disampaikan Gubernur usai menyerahkan SK pengangkatan kepada 1.299 CPNS dan P3K pada Selasa 7 Juli 2026. Kepada seluruh peserta apel, ia menegaskan para ASN yang telah menerima SK harus siap ditempatkan sesuai kebutuhan pemerintah daerah tanpa mengajukan perpindahan tugas. Menurut Gubernur, penempatan yang telah ditetapkan dalam SK merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dan harus dihormati oleh setiap ASN. Ia juga mengingatkan agar seluruh penerima SK segera melapor kepada kepala OPD tempat mereka ditugaskan dan menunjukkan komitmen untuk bekerja serta mengabdi kepada masyarakat.

0: Ia menambahkan apabila di kemudian hari terdapat alasan yang benar-benar mendesak terkait penempatan, mekanisme perpindahan dapat diajukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun untuk saat ini seluruh ASN diminta fokus melaksanakan tugas di unit kerja yang telah ditetapkan.
1: Sekarang saya terima SK dan segera lapor ke pimpinan OPD-nya masing-masing. Tidak ada yang protes. Kalau ditempatkan di dinas pemberdayaan masyarakat, lapor ke OPD sana, kepala dinas. Kami siap bekerja dan siap mengabdi. Tidak ada lagi yang kembali lagi Pak Gubernur. Saya mau dari Biro Pemda mau pindah ke pemberdayaan masyarakat. Kerja dulu, nanti ke depan baru mungkin tidak pas saya itu baru di ya di minta beberapa permohonan untuk bisa digeser sana sini. Itu dalam pernyataan itu kita sebuah pernyataan siap ditempatkan di mana saja di seluruh tanah air di Indonesia.
0: Gubernur juga mengingatkan bahwa setiap CPNS maupun P3K sebelumnya telah menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan pemerintah. Karena itu ia berharap seluruh ASN baru dapat bekerja secara profesional, disiplin, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Papua Barat. Saudara, ratusan peserta ofisial dan pendamping ramaikan Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani Katolik keempat Provinsi Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni. Dina Rianti melaporkan.
2: Sebanyak 817 orang yang terdiri dari peserta, ofisial, dan pendamping memeriahkan Pesta Paduan Suara Gerejani Pesparani Katolik 4 tingkat Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Kabupaten Teluk Bintuni pada 6 hingga 10 Juli 2026. Ajang pembinaan iman dan seni liturgi tersebut resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Makotani di Gedung Serbaguna Kali Kodok Distrik Bintuni pada Selasa 7 Juli 2026. Pembukaan berlangsung meriah dengan defile kontingen dari 6 kabupaten yang menampilkan yel-yel di antaranya Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pakpak, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Manokwari. Kontingen Kabupaten Kaimana menjadi yang terbesar dengan jumlah 248 peserta, sekaligus tampil paling atraktif saat parade pembukaan. Ketua Umum Panitia Pesparani 4 Joko Lingara dalam laporannya menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pesparani tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga bertujuan memperkuat iman dan persaudaraan untuk umat Katolik di Papua Barat.
3: Tema, memuliakan Tuhan dengan nyanyian, menguatkan persaudaraan di tanah Papua Barat. Subtema, melestarikan liturgi, menghidupkan iman dan merawat.
2: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Banibui mengatakan, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni selalu terbuka kepada masyarakat yang datang ke Teluk Bintuni. Menurutnya, potensi mangrove yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni menjadi simbol bahwa akar mangrove saling menguatkan tanpa membedakan satu sama lain. Begitu pula masyarakat Bintuni yang selalu terbuka menerima siapapun dan hidup dalam semangat kebersamaan.
4: Teluk Bintuni, rumah kami ini berada di pesisir dikelilingi oleh hutan mangrove. Akar-akar mangrove yang menjala ke segala alam, demikian juga hati masyarakat Bintuni selalu terbuka untuk menyambut siapapun yang datang. Agama mangrove tidak memilih agama mana yang harus saling meropak, tetapi semuanya saling menguatkan agar tetap kokoh menghadapi gelombang. Begitulah persaudaraan yang kami jalani bersama-sama di daerah kita cintai.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani menegaskan bahwa Pesparani memiliki makna yang jauh lebih luas dibanding sekedar kompetensi seni gerejani.
5: Hadirin saudara-saudara sekalian di Kabupaten Teluk Bintuni, ini bukan hanya untuk mengikuti perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari perjumpaan iman, persaudaraan, dan kebersamaan dalam semangat pembangunan Papua Barat yang damai dan harmoni. Pesparani merupakan peristiwa iman yang memiliki makna lebih luas daripada sekedar perlombaan seni suara gerejani. Pesparani adalah wadah pembinaan umat, pengembangan talenta, pewarisan nilai-nilai Kristiani, serta penguatan karakter generasi muda melalui pujian dan nyanyian rohani.
2: Pesparani Katolik 4 Provinsi Papua Barat dijadwalkan berlangsung hingga 10 Juli 2026 dengan lokasi perlombaan di Gedung Serbaguna Aula Santo Yohanes Bintuni dan Gereja Katolik Paroki Santo Yohanes Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Manokwari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertabat pada Mazmur 139 ayat 1-4 dengan judul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, saat ini hamba hendak mau menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 139 ayat 1-4 kepada umat-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus jamah hati mereka, siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur saat ini menjadi berkat bagi mereka. Hamba juga berdoa, Tuhan beri hikmat kepada hamba, kesehatan suara yang baik, sehingga hamba yang menyampaikan firman-Mu dengan leluasa. Bapa di surga, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Mazmur 139 ayat 1-4. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, Tuhan mengetahui segala-galanya. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tahu daripada kita, biasanya kita berbicara sangat hati-hati. Jangan sampai pembicaraan kita salah sehingga kita disebut sebagai pembohong. Apalagi orang itu adalah orang yang berkuasa. Maka pembicaraan kita itu sangat berhati-hati. Sebab bisa saja kita diberi hukuman tertentu. Matius 12 ayat 11. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau dihukum. Demikian pula, atau apalagi, Yahweh yang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Kalau kita berdoa kepadanya, harus kata-kata sesuai dengan pikiran hati kita. Sebab Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Artinya sebelum kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, doa-doa kita jangan panjang-panjang. Doa-doa kita jangan muluk-muluk. Matius 6 ayat 5-8, Yesus berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka
bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa yang di hadapan Allah yang Maha Tahu, Matius 6 ayat 9-13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa akun, ini doa termulia. Jadi pemazmur memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya kemahatahuan Tuhan itu, yaitu satu, Dia menyelidiki dan mengenal kita yang taat kepadanya. Dia kenal mereka yang melawan kepadanya, Dia tahu mereka. Dua, Dia mengetahui waktu kita berdiri atau duduk. Tiga, Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Empat, Dia memeriksa kita kalau kita berjalan atau berbaring. Artinya Dia tahu waktu berjalan dan berbaring kita. Lima, Dia mengetahui perkataan-perkataan kita sebelum kita mengucapkannya. Artinya Tuhan tahu pikiran hati kita. Tuhan tahu langkah-langkah kita. Tuhan tahu rencana-rencana kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu kita pencuri orang punya harta. Tuhan tahu kita berbohong. Tuhan tahu kita sakit. Tuhan tahu kita sehat. Tuhan tahu pekerjaan kita yang baik. Tuhan tahu pekerjaan kita yang jahat. Tuhan tahu waktu lahir kita. Tuhan tahu waktu kita akan meninggal. Tuhan tahu waktu kita lapar. Tuhan tahu waktu kita sembuh. Oleh sebab itu, pemazmur benci kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Tuhan atau lawan-lawan Tuhan. Mazmur 139 ayat 21-22. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Artinya, bagaimana kamu bisa melawan Tuhan yang Maha Tahu? Sebab sebelum kamu pikir kamu lawan Dia, Dia sudah tahu pikiran jahatmu. Mazmur 139 ayat 20. Yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Oleh sebab itu, pemazmur berkata seperti ini. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku, ya Elohim, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya, pemazmur berdoa minta supaya Tuhan selidiki seluruh hidupnya. Tuhan kenallah hatinya. Tuhan menguji kehidupannya. Tuhan menguji

Namun pada saat kita berdoa dalam keadaan yang tenang. Dengan ucapan doa seperti berbicara kepada oknum yang nyata atau kelihatan, maka apa yang kita minta kepadanya, pasti dia mengabulkannya. Contoh-contohnya sebagai berikut. Kita berdoa supaya orang sakit sembuh, dia menyembuhkan mereka, padahal dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya orang-orang diberkati, dia memberkati mereka, padahal dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya anak-anak kita pintar, dia membuat mereka menjadi pintar, padahal dia tidak kelihatan. Oleh sebab itu, pada saat kita berdoa kepadanya, pertama-tama kita menyembah dia dulu. Kemudian kita memuji-muji dia sampai puji-pujian kita menggoyahkan tahtanya. Barulah kita memanjatkan doa-doa kita. Maka pada saat itu kita menerima apa yang kita minta kepadanya. Sebab satu, pada saat menyembah Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Pada saat kita memuji-muji dia, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, kita berdoa minta seperti kita pikir waktu menyembah itu. Kita berdoa seperti waktu kita memuji-muji dia. Maka pasti Tuhan memberikannya kepada kita. Sebab dia tahu sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Bapa di surga, karena kesempatan ini kami sudah pakai untuk memberitakan Injil kebenaran. Bapa, hamba berdoa untuk firman-Mu. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan tahu segala galanya. Kiranya firman-Mu menuntun umat-Mu, supaya umat-Mu yang berdoa, jangan berdoa seperti orang-orang munafik. Firman-Mu mengajar kami saat ini, kalau kami mau berdoa kepada Tuhan, kami masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, kami berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Tuhan akan melihat yang tersembunyi itu dan mengabulkan doa-doa kami. Bapa di surga, kiranya doa ini menjadi berkat bagi pemimpin-pemimpin kami, para presiden kami, bupati, gubernur, menteri. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Firman ini juga menjadi berkat bagi umat-Mu, rakyat-Mu, sehingga kami berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, kami menerimanya, sehingga kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan lebih baik. Kepercayaan kami, rasa takut kami kepada Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang sengsara. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka di atas tempat tidur mereka, tempat berbaring mereka, mereka hanya mengeluh. Mereka hanya berpikir dalam hati mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus tolong mereka. Di saat mereka mengeluh, di saat mereka berpikir sesuatu untuk kehidupan mereka, Roh Kudus bantu mereka. Mendoakan segala pikiran mereka, segala keinginan hati mereka, sehingga mereka menerimanya. Di situ mereka tahu bahwa benar-benar Tuhan itu ada, sehingga jiwa mereka, seluruh kehidupan mereka selalu mereka pakai untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala RRI dan staff-nya. Tuhan memberkati mereka, istri dan anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk program kerja mereka, Tuhan memberkati, sehingga program kerja RRI Manokwari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, guru Injil, guru jemaat, umat-Mu.

hambamu yang siap sedia mengorbankan waktu, tenaga untuk memberitakan Injil kebenaranmu. Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat, kepintaran, kepandaian untuk memberitakan Injilmu, sehingga umatmu mendengar dan tahu bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Yahweh yang Maha Tahu segala sesuatu. Dengan demikian mereka berdoa dengan doa yang tenang. Hambamu tadi mengajarkan kepada mereka, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa agung kepada kami. Doa yang termulia kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Kiranya umatmu yang dalam keadaan yang sederhana, biarlah doa ini menjadi doa mereka untuk dipanjatkan baik pagi, siang maupun malam, diucapkan ke hadapan hadiratmu di surga. Terima kasih Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk keamanan negeri kami, bangsa kami. Tuhan jaga keamanan bangsa kami, pada khususnya keadaan keamanan kami di tanah Papua ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami, sehingga kami hidup tenang dan kami bekerja. Rasa takut akan Tuhan lebih dari kehidupan kami, sehingga kami takut Tuhan dan kami kerjakan yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang rekamam, hamba untuk merekam firman-Mu ini, Tuhan berkati dia, istri dan anak-anak Tuhan berkati. Semua orang yang sayang kepada hamba maupun yang membenci, hamba berdoa Tuhan berkati semuanya. Karena itu ajaran Tuhan Yesus, kami harus memberkati musuh-musuh kami, dan kami memberkati semua orang yang sayang kepada kami. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti drama radio atau sandiwara radio di malam hari ini.

0: Us, bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun mandi, dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiong je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu lah. Ha, hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik. Makcik, oi. Ha, kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Oh, licin lagi. Macam ke makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kaleha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Ya
0: nak
1: ya,
0: suruh makcik. Dia jual kuih di media sosial dia tu. Kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: Leha. Oi, Kak Leha. Kak Leha, Kak Leha. Oh,
1: iya,
0: Kak
1: iya,
0: Leha.
1: Iya, ya Allah. Yo, ya. Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tunggu sore assalamualaikumnya.
0: Ai, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh, Kak Leha.
1: Ya. Yeah.
0: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
1: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
0: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
1: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.
0: Maklumlah tu.
1: Alah, masuk Joy ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
0: Kak Leha,
1: ya.
0: Dah siap belum peralatan buat kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
1: Tak usah pening-pening, usah khawatir. Lah ada semua. Ha, kau tak tengok tu ya?
0: Hmm.
1: Ah, cetakan ayam lagi terbenung dah siap.
0: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
1: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni ayam.

0: As. As.
1: Oi, Us.
0: Dia, au de is. As mainnya dia mah.
2: Dia, Us. Agak bos medi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Dia au mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tua tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah munu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik leha deh. Makcik Joyah, dok, suruh kau posting kue bin buat dengan makcik leha. Lah cepat sikit. Andek ni, bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam berapa ni.
3: Memangnya, kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas, As. Siapa lah nak mendaya aku, dong?

0: Julia, Julia,
1: iya.
0: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetak ni.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joya tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joya. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Joya?
1: Ya.
0: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak Joya?
1: Dua kali lima. Oh, ya betul 10 kali lima.
0: Kau tak terus SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joya yang cetakkan.
0: Cuba ni kau cetak.
1: Ha, ni dapat ke Leha?
0: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum Makcik Leha, Makcik Joya, kami tiga diam menghadap.
3: Makcik Joya.
1: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
0: Ah, tak jadi As.

0: Oh, Lu. Ah, kemarin saya ada buat. Ha. Jadi kerana kue joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu siapa pening. Harganya satu bungkus RM15,000. Ha. Jangan sampai salah as. Awas engkau ubi pula saya.
1: Aduh, lah gagal ulah.

0: kelewatan.
1: Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen terbesar tersebut. Komen, vamos, avanti, let's go.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Pendengar sendiri manapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: Bon joueur, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
5: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM 57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
4: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
5: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40

0: juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
1: Bahlil Lahadalia.
2: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
1: B50 telah resmi.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan Rp15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Dukungannya doa ya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang Rp15 juta terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
6: Ini juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara CUP senilai $12.000 dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai $15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
4: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berbuat bersalah ya. Sama-sama kita berdoa untuk kemudahan saya.
5: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai Rp113,97 miliar dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
7: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
8: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses. OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai Rp566,24 miliar. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
7: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai Rp113,97 miliar, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
8: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
9: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500M. Kemudian 300M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
8: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari Rp992 miliar. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
10: Jual beli CPO. Selain CPO?
11: Sama Pam Kernel.
10: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
11: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum hadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
13: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
11: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
13: Area kontraknya aja untuk tahun 2018,
11: iya,
13: kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
11: Iya.
13: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
11: Iya.
14: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa Mulyadi Lesmana menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
13: Baik, ini aja.
14: Itu
13: dicocok. Sedangkan dia tidak invoice-nya.
14: Oh, pasti lihat.
13: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
14: Waduh, lupa saya.
13: Lupa.
14: Lupa.
13: Kalau faktur pajak.
14: Lupa juga namanya. Katanya yang tanda tangan.
13: Faktur pajak, pajak itu siapa?
14: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
13: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
14: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
13: Tidak pernah ketemu?
14: Tidak pernah ketemu.
13: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
14: Siapa?
13: Pak Handoko
14: Limaho? Nggak pernah.
13: Kalau Liu Raymond?
14: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
13: Tidak pernah ketemu.
14: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
13: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumen ya?
14: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan. Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
15: Wakil Ketua DPR RI Cucu Ahmad Syamsuddin mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucu mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor Polri. Dan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
16: Mas Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai, bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
3: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
17: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
3: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
19: yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
20: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
19: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa dilaksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
20: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
21: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
20: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
22: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal.
23: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
22: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
23: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
24: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
23: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
0: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Les Bleus Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja, kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini, kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Kita baru saja selesai mengikuti warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 21 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani suasana malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Selamat malam. Selamat berapa jam untuk Anda di malam hari ini.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi loh. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending

0: Hai Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu.
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: melihat.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

10K atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas

yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan,

pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

50K atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, pukul 23 waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana malam hari Anda. Selamat malam, selamat berapa aja untuk

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.

0: Nasional,
1: bahkan internasional. Berita berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tommy Bober ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun. Dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama beratus

tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Indonesia Update, berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda. Pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026, kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersua kembali esok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari Malang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Walid Regragui yang sebelumnya sudah sukses. 4 tahun lalu Walid Regragui ini membawa Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022.
1: Iya.
0: Mungkin tidak ada ekspektasi sebelumnya, tapi kemudian Wahbi ini bisa membawa Hakim Ziyech dan kawan-kawan menembus perempat final, dan sekali lagi butuh satu kemenangan lagi untuk
1: mengulang
0: prestasi tahun lalu, 4 tahun lalu.
1: Iya, nah 4 tahun lalu ini lawan Perancis juga head to head, tapi kalah 2-0.
0: Kalah 2-0.
1: Nah, kira-kira di tahun ini apa yang membedakan, Bu?
0: Di tahun ini tentu tadi pelatih ganti ya, di mana ya, dari Walid Regragui ke Mohamed Wahbi, juga pemain-pemainnya juga enggak semua sama. Kalau saya cek di sini pemain Perancis itu kira-kira ada 10 ya, Mbappe, Dembele, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahim Konate, Marcus Thuram, Tchouaméni, Dayot Upamecano, William Saliba, Adrien Rabiot, Jules Koundé. Sementara di Maroko sendiri tersisa 7 kayaknya. Ini ada Yassine Bono, Ashraf Hakimi, Nusim Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Aounahi, Munir El Kajoui, dan Bilal El Hanous. Dan ini bakal sengit sih. Maroko bukan hanya mengejar revenge, tapi Maroko mengejar sejarah nih,
1: sejarah.
0: Iya,
1: kemenangan ya.
0: Kemenangan, karena tentunya akan makin membuat bendera Maroko berkibar nih. Singa Atlas sudah siap mengaum nih, mengalahkan ayam jantan.
1: Oh iya. Dan juga bagi para pendengar, silakan yang ingin berkomentar mengenai prediksi di pertandingan antara Prancis melawan Maroko di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Nanti akan dibantu oleh Bung Zahran untuk bisa bergabung. Nah, Bu Nova, ini kan tadi saya juga sudah menyinggung nih, kedalaman skuad dari tim Prancis ini bagus banget ya, meskipun salah satu mungkin ada yang cedera nantinya, ini penggantinya ini bahkan cukup-cukup kuat juga. Betul. Nah, kalau dari Maroko sendiri, ini kan juga ada yang cedera ya kemarin ya?
0: Iya, Maroko Saibari cedera, sudah pasti tidak main. Di pertandingan kali ini, posisi penyerang dalam formasi 4-2-3-1 milik Maroko ini, ujung tombaknya sekarang akan di percayakan kepada Brahim Diaz.
1: Oh, Ibrahim Diaz nanti yang jadi striker ya.
0: Iya.
1: Nah, itu bagaimana tuh kira-kira? Apakah mengenai kedalaman skuad ini Maroko kalah dengan Prancis ini?
0: Bisa dibilang ini setara ya. Bisa enggak bisa kita bilang Maroko lebih lemah atau enggak, karena memang di Maroko sendiri ada seorang gelandang muda umur 18 tahun.
1: Iya,
0: namanya sebentar, saya lupa ceritanya.
1: Oke, 18 tahun ya.
0: 18 tahun ini Ayub Bouadi.
1: Bouadi,
0: iya. Ayub Bouadi ini luar biasa, kelahiran Prancis.
1: Oke.
0: Kapten Prancis U21 sekitar 3-4 bulan lalu, terus kemudian dia memastikan untuk memilih Maroko di Piala Dunia kali ini, dan dibawa oleh pelatih Mohamed Ouahbi. Dan meskipun baru berusia 18 tahun, ini permainannya udah mateng banget, sudah sangat banyak yang membandingkan dia seperti Sergio Busquets, banyak yang membandingkan dia seperti Casemiro. Jadi umurnya masih 18 tahun, tapi sudah dibandingkan seperti pemain yang udah banyak makan asam garam 30-an begitu.
1: Oke, berarti ini cukup kuat juga deh nanti. Nah, tapi kita tahan dulu, ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat malam, selamat dini hari Pak Faiz. Halo Pak Faiz.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam. Iya, Bung Nova, betul.
2: Bung Nova.
1: Iya, silakan.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Bagaimana nih prediksinya?
2: Ini memang sama-sama kuat ini kalau dari pengamatan saya ini. Prancis juga diunggulkan, Maroko juga diunggulkan. Saya tidak melihat siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi saya melihat dari sisi tim, tentu Prancis dan Maroko mempunyai sama-sama ambisi untuk memenangkan pertandingan pada dini hari ini.
1: Iya.
2: Tentu kalaupun Prancis menang, berarti itu sudah memang levelnya. Tapi kalaupun Maroko kalah, itu berarti kalah dengan terhormat.
1: Oke. Tapi Pak Faiz sendiri gimana nih kira-kira prediksi skor nantinya?
2: Kira-kira prediksi saya...
1: Ayo.
2: Draw.
1: Draw. Berapa?
3: Iya, ada penalti nih.
2: Oke, demikian Bung Nova.
1: Yeah. Oke.
2: Okay. Salam olahraga dari Buton Tengah.
1: Salam olahraga. Dari Pak Faiz di Buton Tengah, kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman. Halo Pak Leman. Oke, kita beralih ke Surabaya, ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Haryono. Gimana nih, Pak Haryono?
4: Mas, sebentar, ini dengan Mas siapa nih?
1: Ini saya Wisnu, Bung Wisnu, Pak Haryono.
4: Oh, ini kalau permainan ya, dari 2022 dulu kan udah kalah ya, Maroko kan.
1: Iya,
4: ya,
1: head-to-headnya kalah, 2-0.
4: Ya. Sekarang Rifan sekarang ketemu lagi ya.
1: Mm-hmm.
4: Ini dari skuad kedalaman Prancis ini tidak diragukan ya.
1: Mm-hmm.
4: Striker Wabe sama
1: Dembele,
4: Olise. Nanti permainan bakal dipegang Prancis lah. Saya masih megang Prancis ini.
1: Okay.
4: Kira-kira ya. Ya, kira-kira balik-balik 2-0 bisa lah.
1: 2-0 lagi. Terulang lagi pada sejarah nih.
4: Untuk Prancis.
1: Oke. Okay.
4: Ya.
1: Oke, okay, baik. Aja. Terima kasih Pak Haryono. Kita dari Pak Haryono ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, salam olahraga Bung.
1: Assalamualaikum. Olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarwi, gimana Anda melihatnya ini, Pak?
5: Saya enggak terlalu banyak terlalu bicara ya karena udah ada komentatornya. Hanya cukup satu-satu saja.
1: Oke. Okay.
5: 90 menit pertama 1-1. Jadi waktu 90 menit itu nanti 1-1.
1: Berarti draw lagi deh. Oke, okay. Baik, terima kasih. Oke, okay, Mas Arwi. Ya, ini ada banyak yang memprediksi draw nih. Gimana nih menurut Anda?
0: Karena memang sulit diprediksi ya, benar-benar setimpal seimbang ya ini.
1: Iya.
0: Mereka sama-sama punya kemampuan untuk mencetak gol yang cukup baik, Prancis bermain 5 kali, 14 kali mencetak gol dan 2 kebobolan, sementara Maroko 5 kali bermain dengan 10 gol dan 4 kali kebobolan. Dua-duanya punya kekuatan yang sama, kekuatannya ada pada sektor serang. Jadi ini kemungkinan nanti permainan akan berlangsung terbuka
1: ya.
0: Bakal sangat seru untuk ditonton ya. Semoga akan sangat seru ditonton dan bisa jadi nih Bung Wisnu, Prancis akan agak sedikit mungkin agak sedikit bertahan terus kemudian akan melakukan counter attack
1: serangan balik.
0: Karena counter attack atau serangan balik ini memang jadi salah satu kekuatan utama Prancis. Karena mereka punya penyerang-penyerang yang cepat,
1: iya.
0: Ada Mbappe, kemudian ada Desiré Doué, dan ada Michael Olise, Ousmane Dembélé. Dan di sisi lain, Maroko juga sebenarnya merupakan kesebelasan dengan gol terbanyak dari situasi counter attack juga. Nah ini makanya kan sangat imbang ini.
1: Iya. Gitu. Nah tapi kalau kita ngelihat Prancis ya sebenarnya bukan hanya lini serangnya juga yang kuat ya. Kalau kita ngelihat dari pertandingan kemarin lawan Irak itu 3-1
0: Irak 3-0.
1: Lalu Norway 4-1. Swedia 3-0. Paraguay 1-0. Ini kan kebobolannya nggak lebih dari 1 nih.
0: Iya.
1: Pertahanannya kuat dong berarti.
0: Pertahanannya kuat. Ini makanya keseimbangan tim Prancis memang luar biasa. Didier Deschamps memang pelatih yang menekankan pada kekuatan tim. Jadi memang kekuatan Prancis ini adalah menyerang. Jadi ya udah dibiarin anak asuhnya untuk menyerang, tetapi juga memperkuat pertahanan dengan menempatkan gelandang-gelandang yang seperti Adrien Rabiot. Dan kalau pagi ini karena Aurélien Tchouaméni cedera, maka digantikan oleh Manu Kone. Ya Manu Kone juga sudah cukup teruji kemarin waktu melawan Paraguay. Ketika Prancis kesulitan menembus pertahanan, ada opsi-opsi dari lini tengah untuk mendukung serangan gitu.
1: Oke. Kita ada Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Acore, gimana nih?
6: Iya, iya.
1: Dukung tim mana nih, Pak Acore?
6: Sebenarnya ini Pak, saya nggak tahu dengan mana kupilih, nah sama-sama hebat ini tim.
1: Susah juga ya.
6: Maroko, ya, Prancis, ya, Prancis, ibu juga nah. Ini apalagi kalau ini Maroko nih, Maroko kan bertahannya ini kuat betul ya.
1: Iya betul.
6: Iya. Jadi begini saja lah, karena kita tidak tahu yang mana mau dipilih. Ya penting satu dua-dua lah atau tiga-tiga itu saja.
1: Oke, dua-dua atau tiga-tiga. Ini banyak yang pusing juga nih.
6: Iya, ya, perlu pusing karena sama-sama hebat ini Maroko meskipun tim baru, tapi hebat hebat dia caranya main.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Asori.
6: Ya, terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ini tim baru juga ya menurut tadi Pak Asori katanya? Apakah gimana?
0: Tim yang lumayan baru karena barunya mungkin

0: Issa Diop, ada Anas Salahuddin, dan Ayub Buadi ini baru pindah kewarganegaraan tahun ini. Jadi ya bisa dibilang cukup baru juga.
1: Oh, dari pemain-pemainnya berarti ya ini ya.
0: Meskipun juga ada 7 pemain dari Piala Dunia 2022 begitu. Tergolong baru, dan memang Maroko ini menjadi salah satu negara yang mulai ditiru bagaimana mereka melakukan apa pendekatan kepada talenta-talenta kelahiran luar negeri. Jadi karena mereka sukses di Piala Dunia 2022,

0: cakep.
1: Iya.
0: Dia bisa mencetak gol, terus ada Issa Diop central back juga bisa mencetak gol. Kemudian Sofyan Rahimi saat ini cadangan, dia juga mencetak 2 gol. Kemudian ada Gesim Yassin, ini winger yang juga sudah mencetak 1 gol. Jadi bukan tidak mungkin pemain-pemain selain Saibari bakal memberi kontribusi berupa gol pada pertandingan dini hari ini.
1: Oke, okay, sebaliknya tadi Maroko juga ada Hakimi ya dari MU kalau nggak salah ya.
0: Hakimi PSG.
1: Oh PSG. Oh ya. Oh ya Mas Rui dari MU. Mas Rui, ya, MU. Itu backnya kuat-kuat banget tuh, Bung. Nah ya. Kira-kira nanti Prancis juga bisa membobol dengan mudah apa enggak tuh? Nah,
0: ini keseimbangan permainan. Kalau misalnya Hakimi keasikan nyerang, ya bisa kebobolan di sisi kiri, karena di sisi kiri Prancis itu ada Desiré Doué dan Lucas Digne ya. Mungkin Hakimi nggak bisa keasikan nyerang juga. Sementara Prancis juga begitu, ketika misalnya Desiré Doué keasikan nyerang, dia tidak bisa membantu pertahanan, maka bisa jadi sisi kiri Prancis akan dieksploitasi oleh kecepatan Hakimi gitu.
1: Oke, nah ini jadi main tricky juga ya, iya, permainan kedua tim ini. Nah tapi kira-kira nantinya nih, siapa yang pemain yang paling berpengaruh ya, atau yang paling menentukan jalannya pertandingan dari kedua tim ini, Bung?
0: Wah ini 11-11 sih.
1: 11-11.
0: Kalau kita lihat dari kiper, kipernya juga luar biasa nih. Soalnya nih di AC Milan kan banyak melakukan penyelamatan. Kemudian Yassin Bounou di bawah Mistar Maroko juga kemarin waktu lawan Belanda luar biasa.
1: Iya, kayaknya betul.
0: Penyelamatannya juga punya andil penting. Terus kemudian di belakang ada Dayot Upamecano, William Saliba di Perancis. Kemudian ada Adrian Rabiot, Manu Kone. Ini benar-benar 11 pemain dari kedua kubu bisa menjadi pembeda nih, Bung Wisnu nih. Makanya kita akan lihat sebuah pertandingan yang kelasnya
1: udah final ya, bahkan ya.
0: Final ini. Makanya sayang sekali ketemu di
1: final. Aduh. Tapi kalau mungkin tadi kan kita bahas mengenai kelebihan-kelebihan masing-masing ya. Tapi kalau kita mungkin cari kelemahannya, Bung, dari kedua tim ini apa kalau kita bisa korek nih, Bung?
0: Kalau Perancis mungkin bagaimana mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menciptakan peluang, tetapi sayangnya efektivitas masih kurang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi memang Didier Deschamps pada konferensi pers sebelum pertandingan ini bilang bahwa ingin anak asuhnya lebih efektif memanfaatkan peluang.
1: Oke. Okay.
0: Sementara di luar itu juga kedua tim ini mulai terkendala dengan masalah keletihan. 20 hari bermain 5 kali.
1: Ah iya juga.
0: Harusnya
1: ya.
0: di tengah tahun ini pemain-pemain kan biasanya istirahat. Tapi di Piala Dunia mereka harus bermain. 20 hari 5 kali bermain ya cukup menguras tenaga juga. Dan satu lagi adalah masalah kartu kuning. Kalau di Perancis kalau enggak salah ada 2 yang sudah mendapat 1 kartu kuning. Di Maroko ada 4 kalau enggak salah. Kalau mereka dapat kartu kuning lagi enggak bisa main kalau mereka lolos ke semifinal gitu.
1: Oke. Nah, bentar ada pendengar lagi, ada Pak Rahman di Condet. Selamat malam Pak Rahman. Selamat dini hari.
2: Malam, Pak.
1: Malam. Salam olahraga, Pak Rahman.
2: Iya, Pak. Salam olahraga kembali.
1: Salam olahraga. Gimana nih, Mas Rahman melihatnya nih?
2: Ya, gimana, Pak?
1: Gimana, Mas Rahman melihat kira-kira prediksi skornya nanti antara Prancis dengan Maroko ini?
2: Ya, saya memprediksi skor Prancis versus Maroko di 4-1 untuk kemenangan untuk Prancis.
1: Oke, wah jauh banget nih, lebih dari tahun-tahun sebelumnya malah, Mas Rahman.
2: Saya sangat percaya Prancis bisa menang besar di partai ini.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Rahman. Nah, Bung Nova. Nah, ini kalau semisalnya Prancis mengalahkan Maroko, apakah ini nantinya bisa menentukan dia itu juara atau mungkin jadi favorit juara gitu?
0: Kalau misalnya Prancis menang lawan Maroko, mereka akan bertemu pemenang antara Spanyol dan Belgia. Itu pertandingan seru banget.
1: Oke. Spanyol Belgia. Yeah. Kemungkinan jadi, kalau saya Spanyol.
0: Bisa jadi Spanyol, betul. Makanya menjelang partai final ya memang mereka harus saling mengalahkan ya, tim ini harus saling mengalahkan untuk jadi juara ya. Ya memang inilah sebuah format turnamen dengan

0: fase gugur ya. Tim-tim jago akan saling bertemu dan mereka akan harus saling mengalahkan. Kalau misalnya Prancis mengalahkan Maroko, ya makin menegaskan bahwa mereka layak difavoritkan sih.
1: Oke, layak jadi favorit juara lagi ya.
0: Makin layak difavoritkan.
1: Nah, kita kan juga melihat ya apa itu namanya di Prancis, lini serangnya kuat banget, ada 3 serangka ya. Apa namanya? Mbappe, Olysee, Dembele. Apakah Prancis itu terlalu bergantung dengan ketiga orang tersebut, Bung? Atau adakah pemain-pemain lain yang bisa membantunya, mendukungnya gitu?
0: Iya, bisa dibilang kalau Prancis ini mungkin ke 5 serangka ya.
1: Oh, 5 serangka ya. Ada lagi siapa tuh?
0: Ada Kylian Mbappe, Osman Dembele, Bradley Barcola, Desiré Doué dan Michael Olysee. Jadi Mbappe ini sudah mencetak 7 gol.
1: Oke.
0: Okay. Separuh dari total gol Prancis di Piala Dunia kali ini. Terus kemudian ada Osman Dembele ini sudah mencetak 4 gol. Bradley Barcola 2 gol, Desiré Doué 1 gol. Kemudian Michael Olysee belum bikin gol tapi sudah bikin assist.
1: Jadi
0: memang mereka ini berlima saling mengisi dan hebatnya lagi mereka adalah pemain-pemain jago, pemain-pemain andal, tetapi egonya tidak tinggi. Ini satu hal yang
1: mempengaruhi sekali ya ini ya.
0: Diapresiasi bagaimana kepemimpinan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis bisa meredakan ego pemain. Itu Prancis ini salah satu tim yang memang difavoritkan, tapi pada awalnya memang juga diragukan kesolidan timnya, karena mereka punya pemain-pemain dengan kecepatan, pemain-pemain dengan finishing bagus yang ditakutkan akan egois gitu satu sama lain. Tapi ternyata sampai babak 16 besar kemarin, Prancis bisa bermain kompak, bisa bermain solid di lini serangnya. Jadi memang ya luar biasa sih Perancis sampai 16 besar ini ya.
1: Iya.
0: Akan lihat tantangan dari Maroko di dini hari ini.
1: Nah, kalau tadi menyinggung tantangan nih, kira-kira nih tantangan terbesar Maroko siapa? Mbappe kah? Kalau semisal Mbappe, gimana cara mengatasinya tuh, Bu?
0: Bukan cuma Mbappe, bagaimana meredam serangan seluruh Perancis.
1: Itu gimana tuh caranya nantinya kira-kira?
0: Kalau melihat kebiasaan pelatih Mohamed Wahbi, ini pelatih yang nggak peduli ya dengan pemain lawan mau bermain gaya apa, ya dia bermain menyerang.
1: Oke.
0: Jadi ya Maroko saya pikir akan bermain menyerang sejak awal, tapi juga tidak akan melupakan pertahanan dengan menempatkan 2 gelandang bertahan, yaitu
1: Ayub siapa tuh?
0: Ayub Bouadi.
1: Bouadi, oke.
0: Neil Al-Ayanoui.
1: Oke.
0: Okay. Yaitu Bouadi dan El-Ayanoui ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya memang juga ikut membantu penyerangan, tapi mungkin di laga ini tugasnya akan agak sedikit direm untuk menyerang, jadi lebih membantu pertahanan.
1: Oke, okay, biar tidak kebobolan ya, biar tidak terkontra attack lah ya. Nah, jadi apa nih kira-kira ya faktor yang paling menentukan dari pertandingan Prancis dengan Maroko ini? Kan ini sama-sama kuatnya, pertahanannya kuat, serangannya kuat. Tapi kira-kira faktor apa sih yang paling menentukan, Bu, nantinya, Bu?
0: Nanti ini pertandingan bakal benar-benar harus pemain harus dijaga konsentrasinya dari menit pertama sampai menit ke-90, karena Prancis ini, Prancis dan Maroko sama-sama lebih sering mencetak gol di babak kedua.
1: Oke.
0: Okay. Bahkan sampai menit 90 plus, Maroko punya 2 gol di menit 90 plus. Begitu juga Prancis. Di menit 90 plus mereka masih bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga Maroko ini pernah mencetak gol cepat ketika melawan Skotlandia. Waktu itu menit kedua, dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang membuat Maroko menang. Jadi pemain benar-benar harus konsentrasi dari menit awal sampai nanti menit 90.
1: Oke, berarti ini artinya mereka berdua ini, tim kedua tim ini bermain durabilitas, stamina juga dong.
0: Betul, betul.
1: Oh, nah, oke.
0: Okay. Jadi masalah adalah tadi mereka sudah 20 hari bermain 5 kali. Ini mungkin agak terganggu nih.
1: Oke. Ini pengaruh sekali berarti stamina ini nantinya nih. Nah, kalau gitu kira-kira dari apa ya? Kedua timnas ini siapa pemain yang paling perlu diwaspadai, Bung? Yang paling ya?
0: Paling, kalau diwaspadai semua diwaspadai.
1: Diwaspadai, iya. Tapi yang paling deh.
0: Yang paling diwaspadai ya, mungkin saya untuk di Prancis masih memilih Mbappe untuk pemain yang paling diwaspadai.
1: Kenapa tuh?
0: dia punya segalanya ya.
1: Segalanya.
0: Jadi pembeda ya.
1: Dribble bisa.
0: Dribble bisa.
1: Shooting bagus.
0: Dan satu lagi yang harus dicermati dari Mbappe adalah ketenangan dia. Waktu lawan Paraguay seperti diprovokasi, dia tetap tenang, dia ketawa-ketawa.
1: Okay. Bahaya itu.
0: Oke. Okay. Pemain depan udah gak bisa diprovokasi, dia tenang, dia solid, itu bahaya itu.
1: Mentalnya kuat juga berarti. Kalau dari Maroko gimana?
0: Saya lebih condong untuk menjadikan Ayub Buadi sebagai sosok yang harus diwaspadai. Ini
1: Ayub Buadi,
0: permainannya memang dapat banyak sorotan ya di 18 tahun dan ini sudah diincar klub-klub Arsenal, Manchester City, itu harganya sudah sampai 100 juta itu. Dia bermain di Lille, dia jadi rekan satu timnya pemain timnas Indonesia, Calvin Perdong.
1: Oke. Nah itu juga berarti menjadi poin plus juga ya, karena tadi Ayub Buadi ini umurnya 18, artinya staminanya juga tinggi nantinya.
0: Dan ini yang menarik dari Ayub Buadi, dia itu waktu SMA pernah juara public speaking.
1: Wow.
0: Dia sekarang lagi mengambil jurusan matematika.
1: Oke.
0: Kalau menurut jurnalis Maroko, ini julukan dari Ayub Buadi adalah menantu idaman. Orang tua, orang tua di Maroko sangat ingin memiliki menantu seperti Ayub
1: Buadi. Ayub Buadi udah bisa ngomong.
0: Bisa ngomong, iya, ibaratnya jago di lapangan, jago di luar lapangan.
1: Luar lapangan juga. Wah, keren juga nih Ayub Buadi, patut dilihat juga nih nantinya nih. Nah, tadi juga disinggung ya, ini nantinya kemungkinan akan imbang bermain stamina. Nantinya berarti ini kemungkinan ada adu penalti. Kira-kira kalau penalti gimana nih nantinya, Bu?
0: Wah, dua kiper sama-sama aja.
1: Nah,
0: sama bakal berperan penting. Eksekutor-eksekutornya juga pemain-pemainnya cukup tajam ya. Prancis dan Maroko punya eksekutor-eksekutor andal dalam mengambil tendangan 12 pas. Ya benar-benar, ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau memang penalti ya.
1: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih, terakhir nih.
0: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
1: 1-1.
0: Nah, babak kedua baru akan lebih banyak gol. Karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
1: Oke, nah udah kelihatan ya polanya ya. Di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih. Di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke, nah kita langsung saja saksikan ya, Bung ya. Pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan tentunya nanti akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Yanto dan juga Bung Senpi.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Maroko.
1: Baik, Bung Senpi, silakan.
3: Ya, pendengar sebangsa dan setanah air, sesaat lagi kick off babak pertama perempat final antara Prancis versus Maroko akan tersaji di Stadion Boston, di mana kedua kesebelasan ini akan segera bersiap-siap. Coin toss sudah dilakukan dan dia akan dipimpin oleh wasit Facundo Tello. Saya Senpi Hamzah bersama juga rekan Bung Yanto dan juga nanti ada Bung Nova akan memandu jalannya laga di babak pertama. Sementara itu dari kedua kesebelasan memang menurunkan tim-tim terbaiknya ataupun barisan pemain yang cukup terkenal juga, seperti Mike Maignan dari Prancis, kiper ada Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, ada Manu Kone, Andrea Rabiot, Ousmane Dembele, Mikel Olise, Désiré Doué, serta kapten kesebelasan Kylian Mbappe. Sedangkan dari sang lawan Maroko ya, ini tak kalah hebatnya ada kiper Bono, ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Musair Masraoui, Anas Salah Eddin, ada Neil Erginawi, ada Ayub Bonadi, ada James Talbi, Zidane Onahi, ada Bilal Elkanos, serta Ibrahim Diaz di sisi depan. Akan menjadi duel yang sangat menarik karena memang akan dua Madrid ini, antara Mbappe dan juga Diaz, akan bertemu di perempat final ini yang pastinya akan menentukan langkah bagaimana selanjutnya ke semifinal, siapa yang akan memang terus menuju ke babak yang cukup terus menjanjikan bagi kedua kesebelasan. Dari Prancis akan dinahkodai oleh Didier Deschamps, sedangkan dari Maroko itu akan ada Mohamed Ouabi. Untuk jalannya laga babak pertama, Kita akan dipandu terlebih dahulu bersama rekan Bung Yanto. Silakan, Bu.
4: Baik, selamat pagi saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dari Stadion Boston Amerika Serikat, kami akan melaporkan jalannya pertandingan babak perempat final Perancis berhadapan dengan Maroko untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal pada putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, di manapun Anda berada, kedua kesebelasan, kedua tim nasional baik Prancis maupun Maroko sudah memasuki lapangan pertandingan. Prancis dengan kostum putih-putih, sedangkan Maroko dengan kostum kebanggaannya merah, hijau, merah. Baju berwarna merah atau kaos berwarna merah, celana hijau, dan kaos kaki berwarna merah. Pertandingan ini dipimpin wasit Facundo Tello dari Argentina dan juga dibantu oleh beberapa buah hakim gadis. Ya, kick-off sudah dimulai. Langsung saja bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kini hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Prancis. Kita nantikan, saudara-saudara. Ya, nomor punggung silakan berikan bola pendek ke depan, cepat ya bergiring bola. Coba serobot dari belakang, ada di sana kamera Lucas Dico mencoba mengirimkan bola tepat jam tas garis tengah sudah. Tarik lagi jauh ke belakang kepada William Saliba ataupun Lucas Digne lagi ataupun kepada Obama Keno mencoba kirimkan bola pendek cepat dia teruskan kepada Lucas lagi. Tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada Mike Magnan. Langsung teruskan ke depan. Kini membangun serangan pemain-pemain Prancis. Ada di sana Dayot. Dayot umpan ke depan tetapi kali ini bolanya kurang sempurna dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko namun sempat membentur dan bola keluar meligakan lapangan pertandingan. Kini Maroko mencoba bangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis namun bola kanas lagi di kiper Prancis. Oh, kali ini terjatuh kami lihat pemain Prancis nomor punggung 6 Manukone digerebikan tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor gelandang kanan daerahnya sendiri. Ya, pertandingan ini saudara-saudara tentu saja disaksikan oleh para supporter pada tiga dari kedua kesebelasan yang saat ini berada di Stadion Boston, kurang lebih stadion yang berkapasitas 65.000 penonton, 35 km dari pusat kota Boston. Ya, kini kembali Prancis mencoba bangun serangan. Cepat dia ada di sana, kami lihat pemain Dayot Upama Keno. Utak-atik sebentar dia sodorkan bola pendek ke depan yang dituju siapa. Namun salah umpannya berganti tekanan. Kini Maroko melakukan tekanan. Mesut Diop kirimkan bola pendek ke depan. Cepat kepada Ibrahim Diaz. Berputar-putar dia. Sodorkan bola melihat di garis tengah sudah. Tarik lagi ke belakang. Kerja sama lagi dengan Bilal Elkanos. Mundur ke belakang kepada Kapten Kesebelasan Achraf Hakimi. Dan Hakimi langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Yasin tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah Salah Edin. Terjadi perebutan di sana. Namun bola kandis ke pemain Prancis. Berganti tekanan kini Prancis. Dayot Upamecano. Tarik lagi ke belakang dia. Kerja dengan William ataupun Manu Keno. Kutak ketik sebentar dia. Masih bermainkan bola. Mencoba melalui garis tengah sudah. Berikan lagi pendek ke belakang. Saudara-saudara. Adil sana kembali pemain-pemain Prancis dengan kostum putih-putih ini tendang sudah ke depan tidak jadi tarik lagi ke belakang berikan bola pendek saja yang dituju adalah Lucas Dico. Lucas Dico masih berada di daerahnya sendiri akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Prancis dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko langsung kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Bondo langsung ke depan. Yang dituju adalah siapa rakan di sana. Terjadi perebutan di daerah lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki Dayot. Dayot Upamecano tarik ke belakang lagi dia. Berikan kepada Digna ataupun rekannya. Nomor punggung 17 yaitu William Saliba. Saliba teruskan bola pendek ke depan. Mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Berikan kepada Mbappe ataupun rekannya. Tarik lagi ke belakang. Berbahaya. Kutak kering sebentar dia. Merangsek ke jantung kotak penalti. Melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Adrien Rabiot. Kutak kering sebentar dia masih menggiring bola. Mendekati kotak penalti. Umpan ke kotak penalti. Namun kali ini patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang. Ada di situ. Berikan umpan pendek kepada pemain nomor punggung 3. Berikan kepada rekannya lagi sana. Mencoba mengirim bola dia. Umpan ke kotak penalti. Ada Mbappe. Tembakan gawang. Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Mbappe. Untung saja masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Bono. Dengan demikian selamatlah gawang Maroko. Andai kata tidak di
5: tinju ataupun sangat membahayakan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan tujuh. Kini bola kuasa sepenuhnya angkat ke dalam kotak penalti. Sundul, oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang sudah mengarah ke gawang Maroko. Namun kini serangan balik juga ke Maroko di bank dari belakang. Akhirnya bola diberikan kepada penjaga gawang Mike Maignan, langsung mana langsung gulan ke depan, berganti tekanan Perancis. Kini dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada Jules Konde. Konde masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Bilal Akanos. Akhirnya bola meluncur keluar lapangan pertandingan, disontek bola tadi oleh pemain belakang Maroko. Dan tentu saja saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, hampir-hampir gawang Maroko di menit-menit awal babak pertama ini kebobolan akibat serangan yang luar biasa dan bertubi-tubi dibangun pemain-pemain Prancis. Namun sampai saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, Prancis dan Maroko dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Saudara-saudara pergar, ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu karena dua kesebelasan ini pernah berjumpa pada final putaran final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar pada babak semifinal. Dan pada saat itu Maroko ataupun Prancis unggul 2-0 atas Maroko. Apakah sejarah 4 tahun

Akan oleh Dembele ataupun Michael Olise langsung kirimkan ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Edin ataupun Nosair Mazraoui yang coba maju ke depan ini. Masih permainkan bola, dia tarik jauh lagi ke belakang, saudara-saudara. Dibayang-bayangi Mbappe. Ada juga di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 dari Perancis mencoba kuasa bola sebelumnya. Terjadi perebutan, namun kali ini masih kuasa sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Kirimkan bola pendek cepat dia kepada Ibrahim Diaz.

0: SMA Negeri 1 Manokwari utamakan sekolah ramah anak. Laporan Pati Alwarin Koibur.
1: Pendengar, SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan no bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar, mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ia menegaskan, pesan utamanya adalah no bullying. Anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan karakter. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
2: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1. No bully. Jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda. Tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Berarti itu yang harus kita bangun.
1: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Doansi, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mengatakan, OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
3: Jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kebanding dengan teman-teman di MPLS lama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku. Tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar, dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
1: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah, diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan No Bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar, mengatakan sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Dikatakan, sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tapi guru juga yang terus belajar memahami karakter setiap peserta didik.
2: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1. Karena di SMA 1 ini tempat kita semua warga sekolah belajar. Baik murid-murid belajar, kami Bapak Ibu Guru juga belajar. Kita belajar apa yang akan kita ajarkan, tetapi lebih daripada itu kami juga belajar bagaimana bisa terhubung dengan anak-anak dari berbagai karakter. Dengan tujuan bahwa anak-anak akan ada di sini, kita sama-sama dengan orang tua akan berupaya supaya visi sekolah itu tercapai. Mereka beriman, juga mereka unggul, unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik, dan mereka mencintai lingkungan di sekitarnya. Pesan intinya tuh seperti itu. No bully. Jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda. Tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Seperti itu yang harus kita bangun.
0: Menurut Lucinda, pihak sekolah bersama orang tua berkomitmen mewujudkan visi pendidikan yang melahirkan peserta didik beriman, unggul dalam bidang akademik,

0: maupun non-akademik, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, nilai toleransi penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi MPLS. Para peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ditegaskan pesan utama Nubailing, anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan karakter. Di sekolah, mereka harus saling menerima sebagai saudara, sebagai kakak adik, maupun keluarga. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dan terus dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah hingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. PT Pelni Persero terus mendorong pemanfaatan layanan digital melalui aplikasi Pelni Mobile untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan transportasi laut. Melalui aplikasi tersebut, calon penumpang dapat membeli tiket, melihat jadwal pelayaran, mengetahui tarif, hingga melakukan checking secara daring tanpa harus datang ke loket. Vice President Usaha Penumpang Non-Komersial PT Pelni Persero, Presda Simanggangsi, mengatakan digitalisasi layanan dilakukan untuk meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk di Papua Barat. Menurutnya, aplikasi Pelni Mobile juga memungkinkan keluarga yang berada di daerah lain membelikan tiket bagi kerabatnya secara praktis.
1: Karena Pelni Mobile ini sangat menguntungkan sekali untuk masyarakat, terutama masyarakat Manokwari. Jadi pembelian tiket ini sebetulnya lebih mudah, nggak perlu lagi kita datang ke loket. Dari rumah aja sambil tidur, sambil dengerin musik, bisa kita beli tiket. Dan juga kita membelikan tiket ini bisa bukan di cabang Manokwari aja. Saudara-saudara kita yang di Jawa, saudara kita yang di luar Manokwari, itu semua bisa kita belikan melalui aplikasi Pelni Mobile. Dan sebetulnya sangat mudah sekali. Apalagi kalau kita ada promo diskonnya tadi. Awal saya sampaikan bahwa ini nanti diskon kita berakhir tanggal 15 Agustus. Nah, ini sudah ada stimulus nanti mulai Nataru sama tahun baru sudah ada stimulusnya. Jadi dengan adanya Pelni Mobile ini sangat membantu, dan juga informasi-informasi terkait jadwal, terkait harga, semua di situ udah dengan mudah. Dan juga nanti kalau kita mau berangkat nggak perlu lagi boarding lagi, check in secara online itu aja, boarding secara online.
0: Selain menghadirkan berbagai kemudahan layanan, Pelni Mobile juga mendukung pelaksanaan program pemerintah berupa potongan harga tiket kapal. Presiden menjelaskan, masyarakat tetap memperoleh tarif yang sama, meski melakukan pembelian melalui aplikasi, layanan perbankan maupun kanal resmi Pelni lainnya, karena seluruh sistem penjualan telah terintegrasi. Presiden berharap, semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan digital tersebut, agar proses pembelian tiket menjadi lebih cepat, praktis, aman, dan transparan. PT Pelni juga terus berupaya menyempurnakan fitur-fitur pada aplikasi Pelni Mobile agar mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal bagi pengguna jasa transportasi angkutan laut.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Beralih ke informasi lain, suasana haru dan penuh syukur mewarnai penyerahan surat keputusan SK pengangkatan 1299 bagi CPNS dan P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Salah satu penerima SK, Yakomina Pombos, mengaku bersyukur setelah penantian selama bertahun-tahun akhirnya berbuah hasil. Yakomina telah mengabdi sebagai tenaga honorer sejak 2019, mengatakan pengangkatan sebagai P3K merupakan jawaban atas doa dan perjuangan yang selama ini dijalani bersama keluarga. Yakomina menjelaskan, selama menjadi tenaga honorer dirinya bertugas di Biro Umum Pemerintah Provinsi Papua Barat dan diperbantukan pada Asisten 1 Seda Papua Barat. Perempuan asal Biak berharap status barunya sebagai P3K menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penyerahan SK P3K tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penataan sumber daya, aparatur, peningkatan, dan pengangkatan ini juga menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi para tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun sebagai organisasi perangkat daerah.
3: Kontribusi kita hari ini, kita berusaha untuk bisa berkarya dan mengabdikan diri sesuai dengan kompetensi.
4: Mengucap syukur untuk Tuhan, karena Tuhan baik, kita punya pergumulan selama ini bisa terjawab. Terus yang kedua, orang tua, anak, dan juga untuk pimpinan yang setia memberi masukan, kasih banyak waktu untuk bina kami. Terus saya tahu.
5: Sudah berapa lama dulu waktu masih menjadi honoris sampai sekarang ini diangkat?
4: Dari 2019.
0: Dengan diterimanya SK pengangkatan, para P3K diharapkan segera melaksanakan tugas sesuai penempatan masing-masing dan menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Mata Garuda Papua Barat terus mendorong meningkatnya minat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Organisasi yang mewadahi alumni dan penerima beasiswa LPDP itu aktif memberikan pendampingan kepada calon pelamar melalui berbagai program pembinaan dan motivasi. Alumni LPDP dari Mata Garuda Papua Barat Ikatan Alumni Penerima Beasiswa LPDP Dr. Victor Mere SMSC mengatakan salah satu upaya yang dilakukan organisasi adalah menyelenggarakan coaching klinik dan mentoring agar calon pelamar lebih siap menghadapi seluruh tahapan seleksi. Menurutnya pendampingan tersebut penting karena minat generasi muda Papua Barat untuk mengakses beasiswa perlu terus ditingkatkan.
3: Kontribusi kita hari ini, kita berusaha untuk bisa berkarya dan mengabdikan diri sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang kita masing-masing kita miliki. Sebagai misal, saya sebagai seorang guru atau tenaga pengajar, minimal saya harus berkontribusi sesuai dengan kompetensi saya. Tapi kemudian tidak menutup diri kalau punya kompetensi lain di luar itu, silakan berkontribusi. Yang penting semua tujuannya untuk bangsa dan negara. Hari ini kita dari Mata Garuda sudah punya organisasi di tingkat daerah, organisasi atau perwakilan organisasi pusat di tingkat daerah. Kita punya program kerja, salah satunya bagaimana meningkatkan animo masyarakat, terutama generasi muda, sebanyak mungkin agar mereka juga apply beasiswa ini, beasiswa LPDP. Hari ini kita tahu pemerintah siapkan fasilitas, fasilitas pendidikan melalui beasiswa LPDP, tapi animo masyarakat, generasi muda utamanya, untuk bisa mengakses itu masih kurang. Bentuk kontribusi kita di Mata Garuda adalah membentuk mentoring-mentoring, itu coaching klinik mentoring, untuk melatih dan memotivasi calon-calon peserta, yang calon-calon pelamar beasiswa yang memiliki minat dan memiliki animo untuk meningkatkan itu apa, mempersiapkan diri mereka untuk bisa mengakses beasiswa.
0: Victor menambahkan pengalaman menempuh pendidikan melalui LPDP telah membentuk cara pandang mengenai pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat. Ia berharap semakin banyak putra-putri Papua Barat memanfaatkan berbagai peluang beasiswa untuk meningkatkan kompetensi hingga lebih banyak sumber daya manusia unggul yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kodim 1801 Manokwari Bidang Teritorial melaksanakan program bakti sosial yang diwujudkan dalam bentuk belanja massal oleh Ibu-Ibu Persit Kodim 1801 Manokwari didampingi anggota TNI yang notabene adalah para suami. Program belanja massal jualan mama-mama Papua di Pasar Borobudur Manokwari dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan khususnya perekonomian masyarakat terlebih khusus mama-mama Papua. Komandan Koramil 1801 Manokwari Mayor Arif Suwito saat ditemui di Pasar Borobudur Rabu 8 Juli 2026 mengatakan dalam belanja massal tidak ada target berapa dana yang dibelanjakan tetapi diwajibkan untuk membeli sayuran, buah, umbi-umbian serta bumbu dapur yang dijual oleh mama-mama Papua untuk dapat membantu meringankan beban ekonomi dari mama-mama penjualan tersebut. Kata Mayor Arif Suwito, program ini harus dilanjutkan oleh Kodim, oleh Komandan Kodim 1801, di mana program ini merupakan salah satu wujud kedekatan orang asli Papua, dan serta program ini merupakan program yang diturunkan dari atas dilaksanakan ke tingkat bawah, sehingga kegiatan belanja yang dibagi oleh Komandan Kodim terkait sasaran tempat maupun jumlah personil, hari pertama berbelanja dari staf Makodim sasaran yang dituju adalah Borobudur dan hari kedua sasaran belanja di Pasar Sanggeng oleh Ibu-Ibu Persit Koramil Kota, Koramil Manokwari Utara, dan kelompok

0: bisa masuk semifinal untuk 3 kali
1: dunia,
0: 2018, 2022 dan 2026
1: secara konsisten.
0: Konsisten sekali, berarti memang mereka memiliki pemain-pemain berkualitas merata dari 12 tahun berarti,
1: Bung ya. Iya. Keren sekali sih. Kita coba pendengar ya. Terima pendengar, ada Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi Pak Haryono.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Haryono.
2: Kan diulang lagi 2022 kan, 2022 kan.
1: Gimana nih?
2: Apalagi saya emang kuat dari belakang sampai depannya tajam kan, walaupun di bulan babi tidak masuk, tapi dia di babak kedua masukin lagi. Nah, itu jadi anu, jadi dia mentalnya emang kuat untuk
1: mental juara lah.
2: Mental juara dan nanti untuk nanti Spanyol Belgia saya dukung Belgia.
1: Oke, keren banget. Baik, terima kasih.
2: Olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Ya ya.
1: Kita coba sapa pendengar lagi, ada Mbak Ayu dari Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu?
3: Saya sudah pulang, nanti saya mendukung Prancis ya.
1: Oke. Okay.
3: Prancis timbang kuat gitu ya.
1: Kemarin dukung apa tuh?
3: Portugal
1: udah pulang duluan. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang beralih ke Prancis.
3: Coba yang bertanding aja. Jadi Prancis ini kan tim buat ya. Kalau orang kalau kita lihat ya singa Atlas ini emang kuat juga dari pertahanannya, begitulah ya.
1: Bisa
3: kebobolan dari Prancis. Jadi selamat untuk Prancis yang melaju ke babak berikutnya mudah-mudahan gitu.
1: Oke, baik. Kita
3: sama Argentina gitu.
1: Nah, kembali lagi dong kayak kemarin. Terima kasih, Bayu.
3: Salam
1: olahraga. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi, Pak Leman.
4: Halo, selamat pagi, Bung Wisnu.
1: Iya.
4: Selamat pagi, Bung Nova.
1: Selamat
4: pagi. Betul, bahkan saya Bung Wisnu. Yang telepon saya yang tadi jam 2 tadi putus ya. Jadi ini pagi, alhamdulillah. Bahkan saya itu kelas 2 kos, Bung. Jadi kelas itu mulai menentang bakat yang kuat di tentang sepak bola Bung Wisnu.
1: Oke.
4: Jadi kita ikuti selanjutnya nanti untuk nanti yang akan datang di gitu, Bung Wisnu.
1: Oke. Baik.
4: Siapa nanti di gitu, Bung Wisnu?
1: Baik. Terima kasih, okay, Pak Liman. Selamat pagi. Salam olahraga. Kita ke Pak Mus dari Flores. Selamat pagi Pak Mus.
5: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
5: Wow, kayaknya ini 2022 terulang lagi ya, kayaknya.
1: Sejarah terulang ini, lagi deh.
5: Kalau kali ini sih gimana kalau finalnya itu Prancis sama Argentina ketemu lagi nih kayaknya ini.
1: Gimana tuh? Ya,
5: kita tinggal tunggu nanti itu pemenangan antara Belgia sama Spanyol, kira-kira siapa yang menang.
1: Iya.
5: Dan menurut saya buat Prancis bagus lah ya. Dan buat Maroko ya mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi karena mereka dua kali turut-turut ya menjadi 8 besar ya kayak itu sudah satu hal yang cukup lumayan juga dan cukup bagus juga begitu.
1: Baik.
5: Oke, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Nah, Bung Nova, gimana nih apa yang mungkin perlu sedikit diperbaiki, karena memang kalau saya melihat tim Prancis ini bagus banget ya permainannya. Mungkin apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya, karena nantinya pastinya ketemu dengan tim-tim yang lebih kuat lagi nih.
0: Iya, conversion rate atau konversi dari peluang menjadi gol ya. Ini pertandingan hari ini Prancis itu membukukan 22 tembakan.
1: Oke.
0: Okay. 8 hanya 8 yang mengarah ke gawang.
1: Oke. Okay.
0: Dan dari 8 itu hanya 2 yang gol.
1: Nah,
0: nanti kan ada banyak buang-buang peluang, mubazir peluangnya. Jadi sepertinya itu yang harus diperhatikan ya Perancis oleh Didier Deschamps. Kualitas penyerangnya, kualitas pemain-pemain serangnya tidak jauh dari kata jelek, ini bagus banget, tapi masih harus diperbaiki ya. Memang tidak ada gading yang tidak retak ya.
1: Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih ya Bung Nova ya atas review singkatnya juga atas pertandingan usai laga pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Nova, selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya.

Sudah Indonesia menyapa dini hari pada pagi hari ini, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menggantikan saya dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

0: 5.13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto mengaku masih menyimpan satu keresahan meski Indonesia terus mencatat kemajuan di berbagai sektor. Menurutnya, ia belum puas selama Indonesia belum berhasil tampil di Piala Dunia. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat peluncuran bahan bakar jenis B50 di Karawang, Jawa Barat pada Kamis 8 Juli 2026. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan sepak bola memiliki arti penting bagi harga diri dan kebanggaan sebuah bangsa. Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran pada Kamis 9 Juli 2026 untuk melakukan kunjungan kerja yang mencakup pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri agenda penghormatan kepada almarhum pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei yang dijadwalkan pada Jumat 10 Juli 2026. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mawengkang mengatakan kunjungan Menlu RI tetap berjalan sesuai dengan jadwal di tengah perhatian terhadap situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Menurut dia, Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI di Teheran terkait dengan perkembangan di lapangan. Dari dunia olahraga, Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada kejuaraan Taolu World Cup 2026 yang keempat yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun.
3: dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: B50 telah resmi.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Berikut informasinya, Pati Elwarin.
5: Pendengar, SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan no bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Madobar, mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ia menegaskan, pesan utamanya adalah no bullying. Anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan karakter. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
6: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1. No bully. Jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda. Tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Seperti itu yang harus kita bangun.
5: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Doansiba, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mengatakan, OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kebanding dengan teman-teman di MPLS lama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku. Tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar, dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
5: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah, diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Gedung Sekolah Rakyat Palangkaraya permanen sudah selesai dibangun pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli mendatang. Ribuan siswa akan dipindahkan di sekolah baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru.
9: Pembangunan sekolah rakyat permanen di Jalan Cilkriwut kilometer 38 Kota Palangkaraya ditargetkan rampung pada bulan Juli 2026 ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI mengatakan pembangunan sudah mencapai 98% lebih dan setelah selesai, siswa yang selama ini belajar di sekolah perintis akan dipindahkan ke gedung permanen dan sudah dapat digunakan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tanggal 14 Juli mendatang. Sekolah permanen tersebut juga lanjut Ridwan direncanakan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA dan saat ini petugas telah melakukan pendataan desil anak-anak kurang mampu dari desil 1 sehingga bisa langsung mengikuti MPLS.
8: Siswa-siswa itu telah terverifikasi dan secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru. Insya Allah nanti tanggal 14 kita melaksanakan MPLS, jadi menyaksikan serempak se-Indonesia. Sekolah permanen yang saat ini dibangun itu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, seperti itu.
9: Sementara itu Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Tengah, Prans Martinus, mengungkapkan bahwa meskipun belum ada kerjasama dengan pemerintah terkait pembangunan sekolah rakyat permanen, pihaknya tetap mendukung program ini karena dinilai sangat baik untuk masyarakat kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SMA.
10: Sejauh ini tidak ada keterlibatan ya anggota Apindo, hanya memang kita lihat ya mungkin tekanan atau mitra-mitra yang selama ini sudah menjadi langganan atau apa, kinerja dan anunya sudah terbukti dan sudah tahu pemerintah, jadi langsung merekrut yang terbaik lah untuk yang apa, birokrasinya tidak terlalu belit-belit, mitranya sudah ada, langsung diajak terlibat, bangun, selesai, jadi resmikan.
9: Tahun ajaran baru 2026-2027 ini jumlah rekrutmen siswa sekolah rakyat Kota Palangkaraya bertambah signifikan, dari semula hanya puluhan saja menjadi ribuan karena telah berdiri jenjang SMP dan SMA. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Tuban resmi menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan rapat paripurna tentang raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan Badan Anggaran atau Banggar serta pandangan akhir fraksi-fraksi. Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai catatan dari legislatif. Ia berharap program-program prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan dapat realisasi secara optimal.
12: Secara umum, teman-teman berharap ini namanya tetap check and balance dari teman-teman legislatif khususnya untuk dari semua aspek, mulai dari pendidikan, kemudian dari kesehatan, kemudian dari apa namanya infrastruktur, harapannya semuanya bisa terlaksana dengan secara maksimal.
11: Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski menyampaikan apresiasi atas sinergi dan masukan yang diberikan oleh DPRD Tuban selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Kedepan, ia berkomitmen untuk memberikan tata kelola yang lebih baik kepada masyarakat.
13: Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman DPRD beserta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban yang sudah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penyusunan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Harapan beliau bagaimana perencanaan di tahun 2027 dan pada saat nanti perubahan anggaran di tahun 2026 bisa berjalan secara efektif dengan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi, masukan-masukan itu adalah masukan guna kita semakin cepat di dalam memberikan kontribusi dan pelayanan kita kepada masyarakat.
11: Terkait dinamika anggaran, Bupati menyoroti adanya penurunan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Ia mencatat, pada tahun 2025, anggaran berada di sekitar 3 triliun lebih, namun mengalami penurunan pada tahun 2026 dan 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih teliti dan bijaksana dalam menyusun skala prioritas. Dari Tuban, Pita Adila melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol, DIY, menguatkan potensi Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata. Berikut laporan selengkapnya, Nana Rohmana.
14: Membuat sentra kuliner yang itu bisa diperjualbelikan di sekitar wilayah Gowongan, atau mungkin bisa
15: pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol DIY terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi DIY untuk mewujudkan Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata. sekaligus mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bakes Bangpo DIY, Si Hutami mengatakan, kegiatan ini menyasar masyarakat Kelurahan Kewongan agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Letaknya yang strategis di dekat pusat kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk menghadirkan sentra UMKM yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
16: Jadi kemarin sudah koordinasi dengan Bulurahnya, itu minta warga masyarakat di Gowongan ini ada pemberdayaan masyarakat terkait sentra kuliner. Karena di Gowongan ini kan banyak destinasi ya, dan diantaranya ada yang sumbu filosofi ini kan ada di wilayah Gowongan.
15: Sementara itu, Lurah Gowongan Adriati Avita menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, pengembangan sentra kuliner dan wisata akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Gowongan sebagai destinasi alternatif di Kota Yogyakarta.
17: Saya merespon baik dan membuka diri. Karena bentuk kolaborasi itu kan dan permasalahan yang ada khususnya di Gowongan, kami dari pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Harus mendapat dukungan dari dunia usaha, akademisi, dan warga kami sendiri untuk mensupport suksesnya setiap program yang ada di wilayah Kelurahan Gowongan.
15: Melalui kolaborasi ini, Gowongan diharapkan berkembang menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan ekonomi warga, serta melengkapi destinasi wisata di Kota Yogyakarta selain kawasan Malioboro.
0: Dalam rangka mengisi waktu libur akhir tahun pelajaran Kebun Binatang, Surabaya menggelar acara Back to Zoo. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Putra.
18: Dalam rangka mengisi waktu libur sekolah akhir tahun pelajaran 2025-2026, Kebun Binatang Surabaya menggelar acara Back to Zoo, yakni program untuk memberikan edukasi satwa kepada anak saat momen libur sekolah. Program tersebut diselenggarakan mulai tanggal 20 Juni hingga 12 Juli 2026 di kawasan KBS. Pada program tersebut, terdapat beberapa sajian pertunjukan, diantaranya dongeng satwa dan teatrikal zoo, yang dimana dalam pertunjukan tersebut menyajikan edukasi satwa yang ada di KBS dengan cara yang unik dan pendekatan yang menarik bagi anak-anak. Anggota tim Humas KBS Gali Ilham Fahri saat diwawancara RRI Kamis 9 Juli 2026 menjelaskan program tersebut digelar untuk mengajak anak-anak agar peduli dengan alam dan satwa sejak dini sehingga pembelajaran yang sudah didapat di sekolah semakin lengkap dengan edukasi yang diberikan di KBS. Ia menambahkan selain program Back to Zoo, pihak KBS juga memberikan pengalaman interaksi langsung anak-anak maupun pengunjung bersama satwa yang salah satunya melalui wahana feeding satwa atau memberi makan satwa yang diarahkan langsung oleh keeper.
19: Jadi di Kebun Binatang Surabaya ini khusus untuk libur sekolah. Kita ada program yang namanya Back to Zoo mulai 12 Juni sampai 12 Juli mendatang hari Minggu. Jadi program tersebut di mana ada sajian wisata yang dimas khusus untuk anak-anak sekolah. Jadi ada edukasi diantaranya kayak dongeng satwa dan teatrical show yang menceritakan tentang satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya.
18: Sementara salah satu pengunjung KBS asal Blora, Jawa Tengah, bernama Eria, mengaku sengaja memilih KBS sebagai tujuan destinasi wisata anaknya saat libur sekolah karena edukatif.
20: Dekat dari stasiun, Mas, ini.
21: Dekat dari stasiun. Yeah. Oh, banyak dari luar kota?
20: Dari Blora,
21: Jawa Tengah. Dari Blora, Jawa Tengah. Yeah. Oke. Okay. Kesini hanya untuk ke KBS?
20: Iya,
21: yeah,
20: kesini itu pengen naik kereta terus ke ini, Kebun Binatang Surabaya.
18: Selama periode libur sekolah, KBS mencatatkan angka tertinggi kunjungan masyarakat pada hari Minggu 5 Juli lalu, yakni sebanyak 25.000 pengunjung. Angka tersebut merupakan jumlah peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 200%, yang dimana rata-rata kunjungan di hari biasa hanya sebanyak 10.000 pengunjung. Faiz Putra melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pendengar dari program 3 Jakarta, informasi-informasi aktual dan juga lepas dari siaran langsung perhelatan sepak bola dunia, Prancis menang 2-0 atas Maroko dan berhasil meraih tiket 8 besar babak pada kasta sepak bola tertinggi untuk kancah internasional atau kelas dunia. Dan pendengar, kita di pukul 7:39, informasi hiburan terus hadir dari ruang dengar Anda Nuansa Pagi. Anda, selamat pagi untuk yang di Manokwari, selamat pagi untuk semua yang sudah memulai dengan aktivitas hari ini, yang mungkin juga hari ini WFH ya, harus kerja dari rumah, tapi yang pastinya harus maksimalkan setiap jam tugas dan tanggung jawab yang Anda punya di hari ini. Dan kita berharap semoga ini juga cuaca mendukung kita semua untuk melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas yang kita punya.

0: Sis, ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
1: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

0: Peri, Tono, Papua.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda, 94.3 MHz, saya terus menemani Anda di kebersamaan pada setiap program siaran kami hadir untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari. Ya, pendengar, untuk Anda yang tadi sudah menyaksikan hasil pertandingan antara Prancis versus Maroko yang berakhir dengan skor kemenangan 2-0 atas Maroko, dan tentunya tim Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Laga yang berlangsung sengit sejak babak pertama pada Jumat 10 Juli dini hari, dan Prancis Maroko saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Kiper Yassine Bounou sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk tendangan penalti dari Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas dari Les Blues untuk membuka keunggulan. Nah, sayangnya serangan kedua tim masih mengalami kebuntuan hingga 45 menit pertama skor kacamata, dan memasuki babak kedua Prancis kembali mencoba untuk menguasai bola, namun Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Nah, pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang Prancis mulai tercipta, Maroko yang nampak perlahan mulai sering kehilangan bola, dan saatnya Kylian Mbappe melancarkan serangan berbahaya pada menit ke-57 setelah menerima umpan dari Michael Olise. Nah, peluang emasnya gagal setelah tembakannya melambung jauh di atas mister gawang. Namun, kegagalan tersebut dibayar kontan lewat gol pada menit ke-60. Berawal dari operan di Sirdu, Mbappe yang dihadang pemain Maroko melepas tembakan ke pojok kiri gawang dan akhirnya membuahkan skor unggul 1-0. Dan pada menit ke-77, Jean-Philippe Mateta masuk sebagai pengganti sekaligus Brady Barcola menggantikan Deschore, dan hingga peluit panjang dibunyikan ya, dan juga berhasil untuk mencetak gol kedua dari Ousmane Dembélé ya, menambah keunggulan Prancis menjadi 2-0 pada menit ke-66. Ya, Prancis akhirnya menang atas Maroko di babak kedua dengan skor akhir 2-0 dan memastikan Prancis lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 ya, ke semifinal nanti. Dan tentunya masih ada pertandingan-pertandingan menarik lainnya yang akan terus nanti kita tonton, akan terus kita dengarkan ya. Anda nonton di TVRI Sport, di TVRI Nasional, tapi Anda dengar juga di siaran RRI seluruh Indonesia ya. Dan ini menjadi satu media hiburan untuk Anda di kancah kasta terbesar dunia ya, Piala Dunia 2026. Nah, sementara itu, nah, Inggris nanti akan berhadapan dengan Norwegia ya, pada minggu pagi nanti. Tentunya ada persiapan-persiapan juga yang akan dilakukan oleh tim Inggris ya, Tri Lion, untuk memastikan pertandingan bersama dengan Norwegia nanti seperti apa. Pastinya Anda terus dengar kami di Pro 1 ya, RRI Manokwari, dengan informasi hiburan yang akan tetap menemani Anda di kebersamaan pagi ini dari Pro 1 RRI Manokwari.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu.

Inggris bersama dengan Manchester City. Haaland mencetak banyak gol dan menjadi lawan yang cukup dikenal oleh para pemain Inggris. Haaland juga menjadi ancaman utama bagi Inggris dengan kecepatan dan finishing mematikan. Pemain Inggris wajib waspada agar aksinya tidak fatal ya. Apakah sudah ada?

rutin dinyanyikan oleh pemain bersama dengan supporter ya, selama dan setelah pertandingan. Kapten Harry Kane juga menyebut bahwa momen bernyanyi bersama supporter itu sebagai salah satu pengalaman terbaiknya selama bersama dengan tim. Nah, lagu Wonderwall ya kini menjelma menjadi anthem tidak resmi perjalanan timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Dan melihat tren itu, sang vokalis Oasis Liam Gallagher mengaku siap membawakan lagu tersebut jika Inggris lolos ke final. Pernyataan itu muncul setelah seram penggemar minta untuk Liam menyanyikan Wonderwall secara langsung di lapangan, dan konser dadakan itu diusulkan jika skuad Aswan Thomas Tuchel ini berhasil untuk mencapai partai puncaknya. Liam tentunya merespon singkat permintaan tersebut melalui media sosial. Kita lihat nanti, dan tentunya siap. Wonderwall ini memang menjadi bagian dari selebrasi para pemain Inggris sepanjang turnamen. Dan setelah pertandingan usai, para pemain kerap berkumpul bersama supporter untuk menyanyikan lagu tersebut. Nah, momen itu terjadi usai kemenangan atas Kroasia, Panama, dan Republik Demokratik Kongo. Tradisi tersebut kembali berlanjut setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Meksiko, dan dukungan terhadap Wonderwall sebagai lagu kebangsaan tidak resmi Inggris juga datang dari Noel Carter. Menurutnya lagu tersebut kini sudah menjadi milik para penggemar sepak bola Inggris. Noel juga mengaku terkejut saat mengetahui bahwa Jude Bellingham hafal lirik lagu tersebut. Sementara itu, sejumlah putaran Wonderwall di Inggris dilaporkan meningkat tajam selama Piala Dunia berlangsung. Liam sendiri beberapa kali memberi syarat ingin tampil jika Inggris sampai mencapai final. Ia bahkan sempat bercanda akan menunjukkan kepada Kane cara menyanyikan Wonderwall dengan benar. Oke, dan kita lihat saja nanti ya. Mudah-mudahan lagu ini nanti akan dinyanyikan ketika Inggris nanti berada pada partai final nanti. Dan kita tunggu nanti perhelatan akan Inggris akan berhadapan dengan Norway pada Minggu pagi nanti. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang terus setia bersama kami, karena kami punya informasi-informasi yang menarik, informasi olahraga, informasi sepak bola dunia yang bisa Anda dengarkan, yang bisa Anda simak di Nuansa Pagi. Nah, jabat terat dari mereka 68 untuk semua pendengar yang hari ini sudah disibukkan dengan segala aktivitas-aktivitas Anda juga. Salam dari mereka 68, semoga hari ini menjadi hari yang paling sukses untuk Anda.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara,

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Okay, mengantarkan kita di pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan kembali menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.